0: paling asik buat kita ngobrolin hal-hal seru bareng Rere Pro 2 di 97.8 FM Prodo Manokwari, bareng sama Kak Susan yang nemenin kamu di pagi hari ini. Teman Prodo nemenin kamu selama 1 jam ke depan sampai jam 10.00 waktu Indonesia Timur. Iya teman Prodo 2, buat kamu-kamu ya, kamu-kamu bisa langsung komen di Facebook, di live Facebooknya Prodo 2, atau dengerin kita via aplikasi Radio Play Go. Nah pagi ini topik kita agak berat ya teman Pro 2, tapi penting banget buat masa depannya kita. Kita bakal bahas soal gimana sih perannya kita-kita yang muda ini sebagai penggiat anti narkoba dalam upaya PM4GN. Nah jangan shock dulu teman Pro 2 sama istilahnya. Ntar kita bedah bareng narasumber kita yang keren banget, karena sudah hadir di studio ada Pak Stanley Tahupia. Beliau ini penyewa narkoba alih muda dari BNNP Papua Barat. Selamat pagi Pak Stanley, gimana kabarnya hari ini?
1: Selamat pagi Kakak Susan, kabar luar biasa baik, puji Tuhan, selamat pagi.
0: Semangat ya Pak.
1: Semangat, iya.
0: Wah mantap, harus semangat ya Pak, karena pendengar kita hari ini mayoritasnya anak-anak muda di Manokwari ya.
1: Iya.
0: Pak Stanley, kalau dengar kata PM4GN sama penggiat anti narkoba, karena kadang anak muda nih berpikir, ah itu mah urusan internal BNN atau polisi aja ya. Kita mah tugasnya belajar aja. Nah sebenarnya seberapa butuh sih BNN Papua Barat sama peran anak muda ini Pak?
1: Iya, baik. Selamat pagi semua pemirsa, pendengar yang setia Pro 2 di acara sepada ini. Makasih Kak Susan. Iya. Baik, kalau untuk masalah narkoba, khususnya yang tadi ditanyakan, seberapa BNN sangat membutuhkan peran anak muda ya. Nah yang pertama-tama kalau kita lihat topik ini kan stakeholder, pemangku kepentingan. Tentunya anak muda ini merupakan bagian dari pemangku kepentingan yang memiliki peran yang sangat penting.
0: Iya.
1: Yang pertama, anak muda ini kan kalau kita lihat saat ini menjadi tumpuan dalam segala sesuatu.
0: Iya.
1: Makanya dibilang biasanya kita tahu generasi muda. Masa depan mereka masih cukup panjang seperti itu. Nah kemudian pergerakan anak muda ini kan agak berbeda dengan generasi-generasi yang di atasnya. Iya, di mana mereka lebih leluasa mengakses informasi ya.
0: Iya.
1: Teknologi, bahkan perkembangan-perkembangan terkini mereka akan lebih cepat dari segi interaksi dunia digital.
0: Betul.
1: Seperti
0: Medsos.
1: Itu. Nah berangkat dari situlah mengapa BNN melihat anak muda ini sangat berpotensi dan sangat krusial dalam kaitan perpanjangan tangan daripada BNN untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai penggiat anti narkoba. Nah, dalam data pun kurang lebih 15-64 tahun usia produktif, dan dalam kasus faktual di mana penanganan di lapangan paling banyak itu terjaring anak-anak muda, remaja. Anak muda usia-usia sekolah, usia-usia pendidikan, SMP, SMA lah. Seperti gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan PAUD atau usia dini, SD pun harus kita sejak dini tanamkan. Untuk edukasinya.
0: Edukasi, ya.
1: Siap, seperti itu. Jadi kalau dikatakan sangat seberapa perlu atau seberapa penting, justru anak muda menjadi garda terdepan sebenarnya. Dalam kaitan dengan upaya-upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba. Seperti itu. Jadi sangat-sangat dibutuhkan untuk saat ini peran anak muda itu sangat-sangat dibutuhkan. Karena sasarannya sendiri itu anak muda. Bandar maupun penyalahgunaan narkotika, peredaran gelap narkotika justru anak muda itu sendiri. Seperti itu kira-kira kasusan.
0: Iya. Jadi penggiat anti narkoba kan tidak harus pakai seragam ya Pak, atau ikutan rahasia juga atau Pak? Cukup jadi influencer di tongkrongan sendiri. Nah, buat teman Prodo yang mau nanya-nanya langsung ke Pak Stanley atau mau cerita pengalaman seputar topik kita kali ini ya, kalian bisa langsung chat atau WA ke nomor teleponnya Prodo 2 di 0812-9971-0222. Nah, Pak Stanley lanjut lagi nih. Anak muda sekarang kan rentan banget kena peer pressure ya, atau biasa dong bilang tekanan teman sebaya ya. Kadang-kadang yang tahu temannya pakai barang terlarang nih, tapi takut untuk lapor karena dicap cepu atau pengkhianat. Cepu atau pengkhianat ya. Gimana sih Pak solusinya dari kacamata hukum dan pendekatan emosional untuk mereka yang seperti itu?
1: Iya, sebenarnya memang anak-anak muda ini kan apa namanya itu prinsip-prinsip ingin diakui dan diterima itu kan merupakan prinsip mendasar dari sebuah komunitas yang mereka apa namanya itu gandrungi atau bahkan ada di dalamnya. Dan ketika mereka melihat atau mendengar bahkan mengalami langsung ada penyimpangan, memang agak sulit mereka bersikap lebih positif dan lebih terbuka untuk apa namanya itu melaporkan, karena biasa prinsip kesetiakawanan itu dijunjung tinggi di atas segala-galanya. Namun perlu diingat bahwa anak muda itu juga memiliki personal branding jangka panjang. Betul. Untuk komunitasnya. Betul. Gitu. Jadi jangan sampai satunya buruk itu penilaiannya ke komunitas. Jadi anak muda harus berpikir lebih realistis, lebih clear dalam memahami tujuan dan arah komunitas. Kan seperti itu. Sehingga ketika anak muda mendapati ada kasus-kasus narkotika, khususnya kita lihat dulu nih yang mana kategori penyalahgunaannya atau peredaran gelapnya. Nah, kalau penyalahgunaannya itu kan pendekatan kemanusiaan. Harusnya anak-anak muda yang tahu masalah ini harus dilaporkan dalam kaitan dengan pengobatan atau tindak lanjut supaya dia bisa pulih atau sembuhkan, seperti itu. Jadi anak muda tidak perlu takut untuk melaporkan, khususnya untuk masalah-masalah jika terjadi penyalahgunaan. Ibaratnya orang sakit itu kalau disimpan, dirahasiakan, kasihan, sakitnya tambah parah, bahkan bisa meninggal, seperti itu. Tapi ketika dia lebih bersikap terbuka, artinya bahwa tidak perlu takut, itu kan dijamin oleh undang-undang, khususnya untuk penyalahgunaannya. Nah, kalau misalnya kategori 2 yang seperti kasusan bilang peredaran gelap, itu beda lagi tuh. Nah, di situ penanganannya harus hati-hati. Nah, tentunya negara itu menjamin perlindungan saksi pelapor. Seperti itu. Jadi Undang-Undang 31 2014 perubahan dari undang-undang sebelumnya itu 2016 nomor 13 itu ada beberapa jenis perlindungan bagi mereka yang melapor. Tentunya yang satu itu perlindungan identitas. Identitas tidak akan dibuka pada saat proses penyelidikan. Kemudian perlindungan secara fisik, keamanan, ancaman secara fisik maupun psikis. Jadi biasanya pelapor itu mereka tidak dihadirkan di persidangan untuk masalah narkotika. Terus kalau bilang pelapor ini kan ibaratnya hanya sebagai laporan informasi awal, tapi belum menjadi satu tindak pidana ketika tidak tertangkap tangan, kan seperti itu. Ini kan baru informasi saja, misalnya itu di sana tuh ada semacam nongkrong-nongkrong dan mereka itu ada transaksi atau make kan gitu. Namun penyidik dalam hal ini polisi atau penyidik BNN sendiri harus menunggu saat yang tepat ketika menerima laporan itu, lalu kemudian mungkin diikuti sampai pada saatnya nanti kemudian akan diproses ketika ada terjadi transaksi. Kan gitu, pasal 114. Sehingga yang nantinya akan jadi saksi itu adalah pihak penyidik atau polisi itu sendiri, bukan pelapor. Itu hanya sebagai apa namanya itu peran serta masyarakat yang diamanatkan oleh Undang-Undang 104 sampai 106, yang memang masyarakat punya peran seperti itu, harusnya memberikan laporan, memberikan kan gitu, informasi. Betul, karena polisi ini kan tidak 1x24 jam harus berada di mana saja kan. Nah, makanya itu kenapa muncul istilah penggiat anti narkoba. Salah satunya amanat Undang-Undang adalah stakeholder ini berperan untuk memberikan laporan. Bukan cuma ya BNN. Siap, seperti itu. Itu merupakan output, bagian dari kontribusi nyata untuk mendukung upaya P4GN hanya dengan memberikan laporan. Jadi tidak usah takut karena undang-undang menjamin perlindungan identitas dan perlindungan fisik maupun psikis. Jadi tidak akan dihadirkan di persidangan. Seperti itu kasusan.
0: Tapi kan biasanya Bapak di tongkrongan itu tuh dia pengen ngelapor tapi aduh kayaknya aku nanti dicap tidak setia kawan atau apapun. Dan biasanya pemakai juga pengen berhenti, tapi kalau diajak mau-mau saja. Itu caranya gimana untuk mentalnya mereka?
1: Baik, untuk penyalahgunaan narkotika ini kan yang paling berpengaruh memberikan kontribusi kuat untuk penyalahgunaannya kan orang terdekat.
0: Iya.
1: Jadi pemetaannya adalah dalam satu hari itu dia paling sering jumpa dengan siapa, itu akan sangat mempengaruhi. Itu sudah pasti itu. Nah, tentunya tidak ada cara lain untuk berhenti dari penyalahgunaan itu, bahwa dia harus memiliki satu keinginan yang kuat, seperti itu.
0: Keinginan dalam dirinya sendiri.
1: Betul, keinginan dari dirinya sendiri untuk mengambil keputusan-keputusan penting untuk masa depan dia. Khususnya dengan pertemanan. Cuma kan kalau di usia-usia remaja atau anak muda kan ingin diakui dan diterima. Nah, iya, takutnya dijauhi itu kan. Iya. Itu yang menjadi momok yang sangat menakutkan. Bagaimana ketika saya mau jadi baik, saya dijauhi teman-teman. Tapi iya, kembali lagi ada pilihan. Bahwa hidup ini mau pilih yang baik ada risiko, mau pilih yang tidak.

0: Kemudian pengetahuan yang ketiga, bagaimana kita harus punya strategi kan, iya, untuk bagaimana memberikan pilihan-pilihan itu kepada mereka. Siap, tentunya.
1: Pastinya itu butuh kerja keras dari BNN dan juga bersama keluarga yang terdekat ya, faktor lingkungannya mereka.
0: Benar. Kalau untuk yang tadi itu yang melapor dalam kaitan dengan takut dicap pengkhianat dan sebagainya, iya, itu kan frame. Berarti takut aja udah keputusan kan?
1: Iya.
0: Nah, saya takut nih. Berarti itu kan keputusan untuk takut. Tapi ketika kita, belum lagi gini, kalau saya lapor saya dapat apa?
1: Betul.
0: Terus kalau saya tidak lapor berarti kan saya aman. Komunitas saya masih tetap jalan.
1: Jalan.
0: Saya juga enggak diusik gitu misalnya. Betul, tapi iya, kalau saya lapor, saya dapat apa gitu. Orang sekarang kan berpikir tentang reward.
1: Iya,
0: orang
1: betul,
0: tidak berpikir tentang keselamatan jiwa. Tapi untuk saya apa? Kan seperti
1: iya,
0: itu. Nah, tapi tentunya kembali lagi penggiat anti narkoba ini sebenarnya panggilan hati nurani. Ini bukan berbicara tentang fee, karena yeah, uang itu nilainya berubah. Itu gampang kita mau dapat.
1: Yeah.
0: Uang gampang dicari,
1: yeah,
0: itu bahasa kasarnya begitu. Tapi kemudian begini, bagaimana dengan penyelamatan jiwa-jiwa yang ibaratnya mereka itu sayang sekali. Kita sebenarnya bisa untuk menyelamatkan mereka, tapi yeah, kita tidak lakukan itu. Bagaimana nasib anak-anak muda, apalagi kita punya anak sepantaran usia itu, lalu kemudian kita pembiaran. Bagaimana kalau itu terjadi pada anak-anak kita?
1: Iya.
0: Saya pikir ini pemikiran-pemikiran kritis yang harus menjadi tanggung jawab bersama.
1: Betul.
0: Begitu, untuk menyelamatkan generasi. Jadi ini bukan hanya BNN saja.
1: Iya.
0: Seperti itu, sehingga anak muda bisa lebih cerdas untuk melihat, oh inilah jalan yang dia harus pilih. Seperti itu kira-kira kasusnya.
1: Iya. Yang mana yang baik buat dirinya. Pilih
0: betul,
1: yang positif-positif saja ya teman berdua. Yang
0: betul,
1: negatif dipikirkan lagi. Kalau baik, kalau tidak jangan dilakukan. Iya Pak Stanley, tren narkoba di kalangan anak muda sekarang kan seringkali disamarkan dalam bentuk vape liquid atau obat-obat terlarang yang harganya murah.
0: Iya.
1: Bagaimana cara kita mendeteksi kalau ada hal mencurigakan seperti itu di tongkrongan-tongkrongan kita tanpa terlihat kita menuduh begitu?
0: Oke, baik. Nah ini bagaimana mendeteksi gitu ya, ada penyimpangan perilaku,
1: iya,
0: ada ketersediaan narkotika di situ.
1: Iya.
0: Jadi kalau berbicara pertanyaan seperti ini, mungkin kasusan izin. Ini kan terkait dengan faktor-faktor penyalahgunaan narkotika. Termasuk salah satu itu ketersediaan narkotika. Selain faktor
1: iya,
0: individu, faktor lingkungan, tapi ketersediaan narkotika. Jadi awalnya mungkin orang tidak mau pakai, tapi karena ketersediaan aksesnya selalu ada tiap hari orang jumpa dengan narkotika, kemungkinan membentuk perilaku karena ada barang di situ. Beda lagi kalau tidak ada barangnya kan orang tidak nyari gitu.
1: Oh, iya.
0: Nah, tapi karena ada akses untuk kemungkinan
1: akses
0: mau pakai itu sangat besar sekali. Nah, kalau dikatakan mau bagaimana untuk tahu? Nah, vape ini kan ibaratnya sekarang ini kan sudah canggih dalam hal ketersediaan narkotika itu sendiri. Misalnya sekarang ini kan sudah muncul banyak jenis yang dibilang new psychoactive substance, bukan lagi dalam bentuk narkotika-narkotika alami kayak ganja yang yeah, nyata-nyata kita lihat kita tunggal lihat gitu, tapi ganja buatan juga, tembakau gorila kan gitu.
1: Yeah.
0: Kemudian ada juga yang seperti dimix brownies dulu, yeah, kalau kita lihat dimix dalam bentuk disamarkan dalam bentuk makanan,
1: yeah,
0: bahkan obat-obatan. Nah, yang paling tren ini yang Kak Susan katakan ini vape kan.
1: Yeah.
0: Beberapa kasus itu kan vape itu sebenarnya alternatif sigaret. Jadi harus ada pengetahuan juga tentang vape yang harus kita selalu apa namanya itu dengungkan dalam kaitan supaya jangan terjadi penyalahgunaan. Nah, yang paling parah itu adalah sesuatu yang legal disusupi yang ilegal. Sehingga orang itu terkelabui, orang berpikir bahwa enggak masalah kok. Selama ini kalau dilarang kenapa beredar? Kan
1: iya,
0: seperti
1: betul,
0: gitu kan, misalnya rokok kan.
1: Iya, apalagi vape itu kan kita bisa nyampur-nyampur sendiri.
0: Nah, itu kan, itu punya semacam daya tarik tersendiri kan.
1: Iya.
0: Nanti muncul kemudian pertanyaan-pertanyaan seperti gitu, kalau dilarang kenapa tetap ada? Nah,
1: iya,
0: sebenarnya persoalannya adalah disusupi hal-hal ilegal itu adalah cairannya itu disusupi, ganja cair,
1: iya,
0: sabu dan sebagainya. Nah, itu yang perlu diwaspadai, karena apa? Kalau untuk di dalam satu komunitas, bagaimana kita mengetahui? Kita lihat aja di perubahan perilaku. Biasanya tuh ada tindakan-tindakan awal,
1: iya,
0: yaitu mengajak, apalagi hal yang baru. Ketemu di Manokwari ini kan paling suka hal-hal yang baru.
1: Betul.
0: Nah, perlu diperhatikan atau menjadi catatan bahwa awal kali kita itu tahu, itu biasanya dari ajakan, itu pasti.
1: Iya.
0: Dan sifatnya pemberiannya itu gratis. Itu modus operandi lah.
1: Coba dulu.
0: Iya, seperti itu. Karena tidak mungkin langsung beli.
1: Iya,
0: iya kan, seperti itu.
1: Iya.
0: Coba dulu ada barang baru nih, ada barang bagus. Nah, Kemudian dengan tujuan penggunaan itu pasti diperjelas. Misalnya, tidak mungkin dia bilang gini, ini berbahaya, tidak mungkin. Dia akan bilang, ini barang bagus, ini gratis untuk kamu, tidak usah bayar.

0: Dan ini kegunaannya bagus untuk bikin kulit mulus, bikin pintar, bikin semangat, bikin kau itu tidak seperti biasanya. Kau pasti akan rasa kau tubuhnya pasti seperti segar. Itu. Siap, apalagi jenis-jenis yang stimulan tuh pemakainya lebih semangat, merangsang sistem saraf pusat kan. Nah, seperti itulah tanda-tanda. Jadi kalau nanti anak muda di tongkrongan lihat hal-hal baru seperti ada penawaran, ada barang yang baru dilihat, kemudian gratis, lalu kemudian dibungkus dengan tujuan-tujuan apa namanya itu dengan dampak atau manfaat-manfaat yang dalam tanda kutip kelihatannya itu bermanfaat, itu harus diakses atau disaring, difilter, di browsing begitu loh. Kan anak muda bukan hanya pintar untuk soal-soal yang apa saja kan, tapi ibaratnya dia harus betul-betul cerdas begitu mengelola apa yang masuk begitu. Jadi minimal harus browsing, betul enggak ini barang ini gitu kan. Nah, takutnya kalau vape isu liquid itu kan enggak terdeteksi tuh.
1: Iya betul.
0: Nah, awalnya kan ya udah coba kan gitu. Nah, padahal di dalam ya udah make kan sama-sama. Nah, itu yang bahaya karena tidak ada cara lain untuk mendeteksi seseorang itu pakai narkotika atau tidak, atau mungkin ketersediaan narkotika itu selain yang tadi ciri-ciri yang saya katakan. Nah, gitu.
1: Tapi biasanya kan untuk vape liquid ini kadang-kadang sensasi yang kita rasa sama dengan jenis narkobanya. Itu cara kita membedakan buat yang pakai vape liquid itu.
0: Ya, sebenarnya vape liquid ini kan alternatif cigarette. Dia sebenarnya itu kalau lihat dari sejarah ya, saya sedikit mengulas supaya mungkin ada banyak juga yang enggak tahu, enggak paham juga bahwa sebenarnya alternatif cigarette ini kan hadir karena ada semacam keyakinan bahwa itu sebagai terapi berhenti merokok konvensional. Jadi dari pecandu rokok, mereka beralih ke vape. Nah, itu ada sejarahnya, ada historisnya, Kak Susan. Jadi tidak serta-merta orang tidak pernah merokok langsung ke vape. Berarti dia kurang pengetahuan. Gitu.
1: Tapi kan anak muda sekarang pengen coba tren, rasanya.
0: Tren, bentuknya praktis, hanya di charge, ya kan? Lalu kemudian kelihatannya gaya-gayaan kan gitu, seperti ya. Nah, saya paham itu. Kemudian itu yang saya katakan. Alternatif cigarette itu yang pertama prinsip berhenti merokok terapi, yang kedua prinsip hemat. Kayak kita beli Aqua. Pertama kita beli itu mungkin 50-60 ribu, tapi kalau misalnya isi ulang itu kan lebih murah, 8 ribu atau sampai 10 ribu. Nah, seperti itu prinsip-prinsip dasarnya mereka. Tapi mereka tidak tahu bahwa vape ini pintu masuk. Kalau rokok kan udah fleksibel, tembakau paling bisa disupi hanya ganja aja kan, itu pun dilihat bisa dari lintingannya itu enggak seperti rokok biasanya, ini kok kertasnya tipis kecil, oh ini ganja, ganja kan paling gitu kan, cimeng kan. Nah, tapi kalau misalnya vape ini kan luarnya itu kan bisa ganti-ganti variasi, ibaratnya batangannya itu kan bentuk banyak model, terus kemudian rasanya ada rasa mocha, rasa dan sebagainya. Nah, sebenarnya itu kan tren pasar. Prinsip tren pasar, demand and supply, prinsip ekonomi. Saya punya barang, tapi kalau misalnya orang udah tertarik kan, biar barang saya sebagus apapun udah laris. Itu kan prinsip pasar, marketingnya kan gitu. Nah,
1: brandingnya harus kuat.
0: Brandingnya harus kuat. Jadi ibaratnya orang tertarik itu, anak-anak muda itu, dia tuh cepat bosan. Nah, ini satu persoalan. Generasi kita itu sekarang generasi yang cepat bosan. Mereka suka tuh hal-hal baru. Nah, itulah yang dimanfaatkan untuk kemudian
1: yang harus ada tantangannya gimana?
0: Ya, kalau datar-datar tuh kayak mereka kurang afdul begitu ya. Tapi kalau yang baru yang ini, itu mereka suka seperti itu. Sekalipun resikonya belakangan, seperti itu kira-kira kesusahan. Jadi boleh diketahui dari situ ciri-ciri awalnya.
1: Ya, biasanya kan untuk pakai narkoba itu katanya ngilangin stres atau stress healing ya Pak. Terus pelarian dari masalah keluarga atau masalah kuliah atau masalah sebaya ya. Alternatif healing yang paling aman tapi tetap seru yang bisa difasilitasi oleh komunitas anak muda menurut BNN itu apa?
0: Baik, ini kan kalau katakan kejenuhan beda dengan masalah. Nah, ini perlu kita klarifikasi dulu, lalu kita bedah supaya tepat sasaran. Kalau dikatakan kejenuhan karena kerja, ya healing oke, silakan. Tapi kalau misalnya, maaf kata, masalah, berarti yang ditanganinya bukan jenis healingnya, tapi akar persoalannya. Contoh, seorang anak yang tidak setuju sama orang tuanya, butuh healingnya? Nah, butuh. Dia butuh penyelesaian konflik dengan orang tuanya. Nah, kadangkala kita tidak final di dalam keluarga. Baik suami istri ataupun orang tua dengan anak. Itu kan persoalan mendasar. Tapi kita anggap marah anak tanpa penjelasan, tanpa klarifikasi, yaitu sudah sampai selesai. Di situ. Padahal anak menyimpan mungkin kepahitan, enggak rasa enak, kecewa, protes, tapi dia enggak mau tahu kemana. Jadi artinya bahwa anak itu berada dalam kondisi tidak berdaya secara status. Karena dia enggak punya hak bicara, gitu loh. Nah, kalau kita enggak tukar parenting jenis ini, maka akan sangat berbahaya, tinggal tunggu waktu kan, lost generasi kan. Lost generasi artinya lost generation itu adalah keberadaannya secara fisikly ada, tapi secara hati enggak ada lagi, gitu loh. Akhirnya tidak sedikit orang tua itu yang tidak tahu teman dekat anaknya, pacar anaknya. Yang lebih tahu adalah teman dekatnya. Persoalan utama di mana? Bukan di healing dong. Persoalan utama adalah penyelesaian konflik dengan orang-orang terdekat. Kadangkala kekecewaan adik kakak, kekecewaan anak dengan orang tua, Jadi hal-hal seperti ini yang kadang kurang bernegosiasi, dibicarakan sampai tuntas sehingga blunder. Padahal kita pikir healing itu bisa, enggak. Healing ke pantai, okay. Untuk sesaat. Tapi waktu pulang tidak menyelesaikan masalah.
1: Tidak menyelesaikan.
0: Itu kalau yang memiliki masalah. Tapi kalau jenuh, jangankan anak muda, saya pun butuh healing. Kalau misalnya jenuh dengan pekerjaan kantor mungkin ya, capek gitu, ya udah jalan-jalan sedikit di mall, okay lah seperti itu. Tapi kalau udah bunyinya masalah, berarti bukan healing yang terbaik. Penyelesaian yang terbaik. Nah, ketika masalah sudah selesaikan baru pihiling, nah itu bagus. Kan gitu ceritanya. Tapi kalau pihiling di mama dan papa, tapi kalau enggak beres secara hati, ngapain healing itu? Biar orang tua mau kasih makan enak pun, atau mungkin beli barang yang mahal pun. Kadangkala kita kan orang tua seperti itu, menyentuh hal-hal yang sifatnya material. Tapi kita enggak pernah pastikan hati anak. Nah, ini kekeliruan terbesar kita. Kita enggak mau repot untuk menggali, menanyakan, bahkan memberi ruang buat mereka untuk berbicara. Kita belum move on. Bahwa zaman kolonial, zaman-zaman kita itu enggak cocok lagi buat anak-anak di zaman sekarang. Itu kesusahan.
1: Mereka masih pakai zaman VOC.
0: Betul, masih pakai zaman VOC, zaman penjajahan. Saya orang tua, kamu anak. Jadi biar bagaimana kamu harus dengar apa mama, ini repot, ini enggak bisa lagi kita pakai seperti itu di anak-anak zaman sekarang.
1: Iya. Jadi sekarang kita harus membeda salahnya anak di mana.
0: Menyampaikan, tapi ingat bahwa mereka itu kan ada titik-titik sensitifnya. Ketika kita bebanin sesuatu tanpa solusi, kita ini kan orang tua, kalau terkadang memberitahukan salah, harus ada solusi dong.
1: Salahnya di mana?
0: Terus solusinya di mana?
1: Solusinya di mana?
0: Nah, apalagi soal seperti gini, maaf kata, mereka ini kan lebih cenderung, Gen Z ini kan lebih cenderung, mereka tuh sebenarnya nggak suka mendengar. Mereka lebih suka tuh melihat. Ini apa beda. Ini beda.
1: Mereka mencontoh apa yang mereka lihat.
0: Ya, seperti
1: ngomong,
0: itu. Benar. Ya.
1: Tadi mau buat ini, kenapa sekarang saya harus begini?
0: Setuju. Ya. Nah, tidak lucu kalau kita udah ngomong satu jam, tapi mereka udah punya kesimpulan. Mereka kesimpulannya apa? Omong kosong. Ah, mama bikin lain. Apa, latihan lain, mainan. Nah, ini sebenarnya, ini kan faktor mendasar. Kenapa orang menyalahgunakan narkotika, terus penanganannya dari mana? Truth, kepercayaan. Pertanyaannya begini, seberapa anak percaya orang tuanya di rumah? Kalau mau tanya jujur-jujur. Sekalipun dia tidak berhenti jadi anak, tapi mungkin berhenti percaya. Nah, ini jadi masalah, Kak Susan.
1: Emosinya dia kita tidak tahu.
0: Tidak tahu, gitu. Padahal
1: kita tahu fisiknya dia.
0: Fisik dia ada, sehat, masih makan, masih sekolah,
1: betul.
0: Masih tidur, istirahat, masih normal, melaksanakan aktivitas. Tapi secara hati dan normal lagi dia. Tidak ada kepercayaan.
1: Dia sudah hilang kepercayaan orang tua.
0: Karena dia tahu ketika nanti cerita begini, keputusan papa akan bagaimana. Ketika saya maju begini, keputusan mama akan bagaimana. Dia punya pemetaan untuk orang tuanya. Dia udah tahu sudah. Nah, kita orang tua enggak punya pemetaan. Anak punya pemetaan. Nah, ini kan
1: dia udah tahu sebuah akibat dari apa yang harus dia katakan sama orang tua.
0: Iya, karena dia udah tahu mama saya tukang marah-marah, papa saya tukang marah-marah. Ngapain saya mencerita pacar saya? Terus itu saya mau help kalau model begitu. Nah, ini maksudnya saya, rekonsiliasi banyak ke situ, Kak Susan. Siap.
1: Berarti harus ada yang jadi penengah antara mereka untuk menyelesaikan masalah, akar masalahnya dulu ya, Pak.
0: Siap, sudah pasti. Kalau orang tua kan kompak, pasti anak sekalipun dah sepemahaman, saya pikir minimal anak melihat bahwa orang tuanya itu jelas. Jangan sampai mama bilang lain, papa bilang lain. Anak bilang, mama dan papa sendiri tidak jelas. repot juga itu. Iya. Kita malu kan kalau iya, seperti betul. Itu. Berarti kita mau letakkan dasar, fondasi, arah tujuan seperti apa. Itu masalah terbesar keluarga khususan.
1: Iya.
0: Siap seperti itu. Itu yang kami tangani, kami dapati seperti itu. Mama ngomongnya lain, papa ngomongnya lain. Anak kebingungan.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Tidak konsisten.
0: Tidak konsisten.
1: Antara orang tua.
0: Ya.
1: Gimana sih harus parentingnya seperti apa?
0: Parentingnya seperti apa? Mau mulai dari mana?
1: Iya.
0: Itu loh. Seperti itu.
1: Jadi minimal kalau mau menikah harus tahu tujuan menikah atau apa?
0: Oh, harus.
1: Sebelum menikah.
0: Harus dipastikan tempat tinggalnya.
1: Iya.
0: Terus menikah kalau cuma untuk hasilkan anak, orang semua manusia juga berkembang biak. Cuma persoalannya ini kan kesiapan material bagaimana?
1: Iya, betul.
0: Kalau misalnya laki-laki dia mau menikah, kamu udah punya uang, kamu udah punya pekerjaan belum? Udah siapkan rumah belum?
1: Iya.
0: Kan begitu.
1: Betul.
0: Bukan main pikir tinggal lihat ada aja, sudah mama dan papa ada rumah, ada warisan. Nggak bisa lah kita mulai dengan gaya-gaya seperti itu. Terus mau ajarin apa untuk anak kita? Mandiri nggak mungkin. Karena kita pun nggak mandiri.
1: Betul.
0: Jadi gini, Bu Susan, kita ini ditonton generasi, mulai dari mereka lahir,
1: betul,
0: sampai mereka besar. Mereka tuh lagi nonton apa yang akan kita buat. Dan investasi terbesar itu tidak ada di tempat lain, di dalam rumah.
1: Ya.
0: Begitu kira-kira.
1: Jadi kalau mau anaknya seperti apa, parentingnya harus diomongin berdua. Jangan mama begini, papa begini.
0: Nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Matangkan dulu di tingkat suami istri, baru kemudian memberi arah untuk anak. Itu mantap.
1: Tapi kadang dalam keluarga tidak seperti itu.
0: Iya, karena kan anak itu kan anak-anak. Sekarang kan anak-anak yang dalam tanda kutip ya. Sudah tahu cari untung. Maksudnya gimana, Pak? Cari untung sama orang tuanya. Saya kasih contoh. Iya. Mau minta uang itu jajan gampang kemana? Dia tahu, oh gampang ke papa. Karena papa itu banyak duit. Terus kalau mau cerita masalah pacar kemana? Ke mama. Jadi nah, ada dua-dua hadir di situ. Hanya satu saja yang hadir. Padahal tanggung jawabnya berdua.
1: Iya.
0: Nanti kalau misalnya anak hamil, tanggung jawabnya siapa? Kalau hanya cerita selama ini sama mamanya, nanti papanya bilang gini, ya udah mamanya aja yang tanggung jawab, nikahkan aja gitu. Saya enggak mau tahu karena saya dari pertama udah dilibatkan. Ini maksudnya saya trouble.
1: Betul, trouble di situ.
0: Kita enggak boleh suami A istri A. Begitu kira-kira ilmu parentingnya sehingga enggak terjadi kekacauan. Nanti untuk mengarahkan anak-anak.
1: Betul.
0: Itu enggak susah.
1: Jadi anak-anak mau diarahkan, orang tua harus ngomong dulu. Baru nanti finalnya dikasih tahu anak-anak.
0: Betul, dan itu keputusannya bukan mutlak dalam arti kita memaksa. Tapi kita memberikan ruang untuk berdiskusi.
1: Iya.
0: Tapi mama papa arahannya seperti ini.
1: Iya.
0: Seperti
1: mama
0: itu.
1: Papa harus A, A, B, B.
0: Enggak bisa.
1: Iya.
0: Kita harus move on. Itu jujur banyak orang belum memperbaiki di situ.
1: Iya. Betul memang. Ya, Pak Sten, gimana cara paling cool dan tidak bikin canggung buat nolak kalau tiba-tiba nih ada teman yang nawarin saat terlarang sama teman dekat di sebuah pesta begitu?
0: Oke, baik. Memang kita ini kan manusia pembawaan dasar ya, kalau kita lihat ya. Semua orang tuh, yang tak tahu semua berapa, belum ada penelitian juga terkait dengan sifat malu hati nih.
1: Iya.
0: Ya, tahu kira-kira seperti itu. Tapi begini, sebenarnya kita punya cara-cara tuh trik khusus buat anak muda, bagaimana menolak secara halus.
1: Iya.
0: Sebenarnya kalau mau dipikir sih, dalam narkotika itu yang ada cuma istilah menolak dengan tegas. Cuma membutuhkan satu hal yang tidak terlalu kayak, mungkin ekstrem frontal ya.
1: Iya.
0: Sehingga nanti gak jumpa lagi kan gitu.
1: Iya.
0: Tapi anak-anak ini kan ingin bagaimana caranya prinsip hidup kamu, prinsip hidup saya mungkin beda, tapi kita tetap berteman. Mungkin gitu ya yang dimaksud.
1: Iya.
0: Gampang aja. Mungkin mereka itu bisa beralasan ya bahwa kalau ada saat baru, jangankan saat baru ya, saya minum obat saja saya alergi, bilang aja gitu.
1: Iya.
0: Alergi atau saya minum obat jantung saya terpukul berdebar. Nah, itu kan bagian dari strategi untuk hanya supaya cut aja kan.
1: Iya.
0: Sekalipun ya enggak gitu maksudnya, tapi itu bagian dari strategi menolak kan yang tadi katakan.
1: Menolak secara halus.
0: Betul, dibilang bahwa aduh kalau saya minum balin saya langsung jantung terpukul. Itu langsung saya dilarikan ke rumah sakit karena obat saja saya minum sampai sekarang saya lirik saya gatal-gatal sekali badan bentul-bentul merah. Mungkin itu salah satu cara saya. Kemudian bisa dengan cara mengalihkan dengan topik-topik yang hangat, tiba-tiba potong, itu saya dengar kemarin tuh ada gini loh, alihkan topik, siap. Atau yang ketiga, yang paling kalau memang udah nggak bisa lagi bermain peran kayak begitu, pergi aja meninggalkan tempat yang ada, saya mau pulang dulu lah, gitu ya. Saya tiba-tiba ada mau ini, minta maaf nanti lain kali kita ngomong lagi ya, tapi ini saya tiba-tiba ada, langsung dikat aja, langsung geser, nggak boleh lagi di situ. Itu saya pikir cara-cara terbaik lah. gitu. Gimana strategi untuk menolak ya apabila berada dalam satu community, komunitas ya, gitu.
1: Tapi biasanya yang ngasih tuh kayak yang pengaruh banget di
0: betul
1: tongkrongannya, terus
0: ikonik ya.
1: Apa namanya? Maksa gitu. Untuk kita yang jadi korban gitu.
0: Nah, itu yang saya maksudkan. Kalau itu kategori korban, ya mungkin masih bisa terselamatkan.
1: Iya.
0: Tapi kan kalau misalnya itu satu kali dipaksa,
1: iya,
0: dua kali bentuknya dipaksa, kan bukan dipaksa lagi, itu mau itu kan.
1: Iya.
0: Nah, kita harus kaji dulu lagi nih. Ini dipaksa ini dalam event berapa kali dipaksa. Kalau enggak mungkin orang 10 kali dipaksa mau. Berarti itu keinginannya dia untuk mau. Kalau hanya satu kali momentum, berarti dia udah harus berikan catatan dong.
1: Oh iya.
0: Not ya.
1: Berarti dia harus, teman saya yang ini harus
0: ya, dijauhi yang ini. Betul sekali. Seperti itu, cerdasnya harus seperti itu. Begitu. Ya. Karena mungkin memang rata-rata itu yang saya katakan. Kalau misalnya kita enggak pakai penggiat anti narkoba, orang-orang itu akan digunakan untuk hal-hal yang jahat. Karena ya, apa? Bentuk ketokohan itu kan tidak dipungkiri, ya, masih digandrungi. Betul. Bentuk hero, ketokohan atau ikon.
1: Ya.
0: Ikon-ikon.
1: Iya.
0: Anak muda itu kan suka yang namanya fans.
1: Iya.
0: Mereka punya kesukaan-kesukaan tersendiri dalam, iya, bentuk ketokohan-ketokohan tertentu.
1: Iya.
0: Makanya ketika kita krisis kepercayaan, krisis teladan dan krisis figur, iya, selesai. Oh, itu selesai. Itu tidak berbicara tentang pengetahuan lagi. Krisis teladan,

0: nilainya kita bagus. Yeah. Ada nilai. Ada nilai diri yang ibaratnya tadinya mereka enggak dapat, sekarang mereka jadi dapat. Artinya pas ketemu dengan kita ada hal-hal baru yang positif yang membuat kita maju. Semua orang kan pasti punya kepekaan-kepekaan untuk itu. Yeah. Beda lagi kalau orang yang personal brandingnya nularkan hal-hal jahat. Nah, itu enggak usah lah, langsung kita kata aja kan, aja, ya. Seperti itu kira-kira kasusan. Jadi ya seperti itulah.
1: Harus pintar-pintar membawa diri.
0: Iya, makanya kan kalau satu komunitas itu kan, kalau untuk jangkau semua anggota itu kan harus cari orang yang berpengaruh. Iya. Jangankan untuk hal baik, orang jahat pun baik tahu gitu cara bagaimana marketnya bisa jalan. Iya. Kita pakai orang-orang yang berpengaruh. Iya. Kebutuhannya apa, kita sokong, kita penuhi. Iya. Yang paling parah tuh gitu. Iya. Istilahnya kalau ketun di ketimuran ini, ambil hati orang yang berpengaruh. Iya. Ketika kita bisa memenuhi segala keperluan dia, itu kan simbiosis mutualisme. Iya. Satu waktu kita akan minta. Apalagi contoh, memberi orang uang dan makan itu kan beda. Uang bisa dicari. Iya. Memberi makan itu value-nya beda. Iya. Kalau orang diberi makan atau satu waktu, dia gak mungkin akan lupa itu. Iya. Kan gitu ceritanya.
1: Utang budi.
0: Iya, karena gini, saya pernah alami di mana contoh ada salah satu penyalahguna narkoba, kita itu bisa bilang temannya tidak baik. Iya. Yang kasih narkoba ini atau yang kena pergaulan sampai dia pakai narkoba. Iya. Tapi dia enggak menemukan yang tidak baik ini mana? Karena waktu dia susah, temannya ini yang kasih tempat tidur, kalau dia ngantuk tidur, iya. Dia lapar dikasih makan. Itu maksudnya, iya. Saya. Jadi ada suada kepercayaan,
1: psikologinya sudah terpengaruh sama
0: temannya. Iya, karena sudah terbangun kepercayaan, iya. Kemudian sudah terbangun figur.
1: Iya.
0: Jadi dia merasa bahwa ini bentuk ketokohan. Artinya, iya. Bahwa oh ini partner ini, iya. Ini baru yang namanya teman tuh yang kayak gini.
1: Teman tuh yang kayak gini. Aku susah dia bantu.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Ketika dan itu orang-orang yang misalnya punya perilaku mungkin jual barang kah?
1: Iya.
0: Terus itu kita mau help dengan cara apa? Sedangkan kita mau masuk bilang temannya tidak baik, iya. Dia kan bilang gini, bapak ibu saja enggak kenal teman saya. Saya yang paling kenal teman saya. Betul. Solusinya seperti apa?
1: Berarti gitu.
0: Nah, itu lebih repot lagi kan.
1: Pemahamannya yang harus dirubah.
0: Iya, kalau bilang pemahamannya, dia mengalami faktual bahwa dia enggak pernah dijahatin. Betul. Dia dibantu ketika dia enggak ada uang, dia dikasih uang oleh bandar narkoba. Kalau begitu siapa yang mau tolong lagi? Nah, hanya saja bagaimana supaya penanganan seperti itu yang saya katakan, jaga orang-orang terdekat kita, jangan sampai mereka itu lebih mempercayai orang di luar sana. Iya. Itu maksudnya. Ketika mereka mempercayai diri ke orang di luar sana, apapun yang orang itu mau lakukan, dia akan setuju, dia akan dukung. Iya. Sehingga masuklah sama-sama penyalahguna narkoba.
1: Iya.
0: Kenapa? Karena di dalam kita gagal.
1: Betul.
0: Gagal jaga anak-anak kita. Gagal. Betul. Jaga istri, gagal jaga suami. Makanya kasusnya banyak terjadi. Ya toh, suami orang, istri orang, sembarang-sembarang di luar sana dengan peran yang berbeda.
1: Iya.
0: Cari orang baru dan itu kenapa? Karena kan memang kegagalan juga, biar bagaimanapun ada peran.
1: Ada,
0: jadi enggak 100% kesalahan anak.
1: Betul.
0: Begitu. Mungkin kontribusi kita juga selama ini tidak menjadi teladan mungkin.
1: Iya.
0: Tidak menjadi figur mungkin. Kurang perhatian mungkin.
1: Iya.
0: Kita bisa ukur. Tapi kan bapak kasih kamu uang tiap hari, uang sekolah lancar, makan juga ada, apa semua fasilitas apa yang kamu minta. Bukan itu.
1: Tapi gak ada peran ayah di dalam situ.
0: Iya, karena posisi ada, fungsi gak ada.
1: Iya.
0: Begitu. Sama dengan misalnya ibadah, lebih gampang kan kita suruh anak berdoa daripada ngajak anak berdoa. Beda, iya. Itu beda. Beda. Ayo ke gereja, ayo ke masjid sholat, dengan ayo kita berdoa sama-sama.
1: Iya.
0: Nah, beda cerita lagi itu.
1: Iya.
0: Nah, mungkin saya pikir hal-hal seperti itu yang perlu kita sentuh di dalam keluarga. Kalau kita jaga di dalam itu, enggak sampai dia harus rusak di pertemanannya, rusak di lingkungan sekolahnya. Kasihan loh itu sekolah, nanti dibebanin lagi di sana. Troublemaker bukan peacemaker dia di sana. Iya. Padahal dia ada kecewa di rumah. Lampiaskanlah di sekolah, pukul temannya, tersinggung. Betul. Ya kan?
1: Tambah lagi masalah baru.
0: Ya, tambah lagi masalah baru. Itu maksudnya saya, kenapa sampai ayo kita jaga orang-orang terdekat kita, kita rawat dengan kasih sayang. Begitu. Nggak rugi juga kok kita merendah untuk mengasihi mereka yang di sekeliling kita kan. Nah. Itu juga untuk kita nanti, yang kita bikin bagus kembalinya ke kita juga kan bagus.
1: Iya.
0: Itu kasusan.
1: Gitu, tapi itu butuh banyak pekerjaan tambahannya.
0: Betul. Harus orang mau kualitas kan harus kerja keras.
1: Betul. Ya, sebagai anak muda yang aktif di media sosial sekarang nih ya Bapak. Biasanya konten-konten kreatif seperti apa yang paling efektif nih buat anak-anak atau buat seorang penggiat anti narkoba.

0: narkoba agar pesan-pesan anti narkoba ini masuk ke Gen Z tanpa terkesan kaku.
1: Iya, sebenarnya kan Gen Z ini kan mereka punya istilah-istilah baru.
0: Iya.
1: Anak-anak saya saja kadang-kala bilang saya kurang pergaulan karena mungkin bukan, saya bingung juga kok dengar kata-kata yang misalnya kan apa Jayapura Japrak apa kan gitu. Itu kan bingung kita. Ini apa gitu kan? Artinya tidak kita harus begini. Kalau saya berpikir gini. Kita belajar juga dengan mereka untuk tidak menutup diri bahwa kita tuh lebih tahu atau bahkan membela diri saat kita memang gak tahu.
0: Iya.
1: Kita harus bilang memang kayaknya papa kurang pergaulan nih. Papa ingin mau
0: tahu
1: pergaulan. Iya, itu apa? Mereka tuh lebih cenderung kalau ketika kita mengakui apa adanya keberadaan kita, mereka lebih cenderung lebih terbuka daripada kita bilangin jangan anti pesan gitu kayak ya memang harus diakui kita kurang pergaulan kan gitu.
0: Iya.
1: Supaya apa? Mereka bisa boboti juga. Nanti mereka akan lancar untuk bilang, ini ada istilah ini, Papa belum tahu ini lagi tuh. Ah, Bapak belum tahu itu baru yang ini, belum yang ini lagi, Papa.
0: Iya.
1: Jadi kok kayaknya seru sekali kalau kita membuka diri ke mereka. Enggak apa-apa orang tua itu enggak selalu sifatnya
0: benar.
1: Semua hal benar, semuanya kita mengarahkan enggak juga.
0: Iya.
1: Ada saat dan ruang di mana kita berikan ruang untuk mereka berbicara supaya kita bisa tahu juga.
0: Iya.
1: Jangan sampai kita kebanyakan bicara, kita gak tahu apa-apa tentang mereka.
0: Betul.
1: Gitu, karena mereka mindset mereka agak beda. Nah, pesan-pesan yang tadi yang dikatakan Kak Susan itu bagaimana? Mereka itu kan sekarang anak muda itu kalau pemetaan, beberapa waktu lalu kami undang Badan Sandi juga untuk kasih materi kami di hotel, itu kan ada pemetaan usia dengan sosmed yang digandrungi. Kalau usia 70-an kan 60-an pasti Facebook.
0: Iya.
1: Nah, kalau anak-anak muda sekarang
0: TikTok.
1: Kalau usia saya milenial transisi di TikTok bukan FYP.
0: Iya.
1: Di TikTok hanya untuk senang-senang aja mungkin scroll-scroll kan gitu.
0: Iya.
1: Beda dengan mereka, mereka enggak suka sekarang itu hanya eksis di foto. Mereka enggak suka. Coba perhatikan Gen Z anak-anak saya itu memang enggak suka untuk tidak terlalu suka di foto, tidak terlalu suka di publikasi.
0: Iya.
1: Mereka lebih suka dengan hal yang realistis. Kalau ketemu orang tua ini kan mungkin bangga ketemu foto ketemu anak-anak, bukan untuk orang lain apa, tapi untuk kita sendiri begitu. Saya butuh bentuk apresiasi, tong sayang mereka.
0: Iya.
1: Cuma mereka pun cara tanggapannya beda. Mereka akan tanya gini, kenapa papa yang gitu-gitu? Nah, ini repot juga nih. Iya benar, kesusahan karena kalau saya kan punya anak sudah, Gen Z lah, usia remaja kan.
0: Iya, pasti.
1: Dalam sisi ke dewasa.
0: Gitu.
1: Itu yang paling repot. Gitu, dulu kita bisa ngajak mereka kemana-mana. Sekarang kan gak bisa, mereka tanya ke sana tujuannya untuk apa, berapa lama.
0: Iya.
1: Kalau gak ada tujuan, mereka lebih memilih main game di rumah, atau nonton, atau browsing. Mereka lebih senang ke teman mereka.
0: Lebih senang mabar Mobile Legend.
1: Betul, dan mereka lebih senang dengan teman karena teman tujuannya jelas.
0: Iya.
1: Pergi ke sini bakar ikan. Kita bikin ini perannya dibagi. Kita kumpul uang ini. Loh, kok manajemen jangan sampai teman lebih bagus dari orang tua manajemennya.
0: Iya.
1: Seperti itu.
0: Jadi orang tua harus lebih tahu anak nya karakternya seperti apa.
1: Iya, betul seperti itu. Sehingga kalau pesan-pesan yang paling itu tuh biasa mereka pakai pesan-pesan pendek sederhana tapi menyentuh.
0: Iya.
1: Dengan istilah-istilah yang baru, mereka sudah cukup VIP. Sudah cukup menarik begitu dengan ini. Mereka itu yang penting clear transparan.
0: Iya.
1: Begitu. Kalau mereka enggak suka basa-basi generasi sekarang. Mereka suka transparan.
0: Pesannya langsung mereka dapat.
1: Betul. Betul. Makanya mereka lebih tidak suka berbicara terlalu banyak.
0: Betul.
1: Bertindak saja supaya dong lihat yang mana yang dong harus lakukan. Seperti itu kira-kira Kak Susan ya. Maaf, beda dengan tuh yang tulis di Facebook panjang apa yang. Beda itu orang tua, anak-anak Gen Z beda.
0: Harus aktual dan harus sampai kena di mereka begitu ya Bapak.
1: Iya, dan harus ada bukti-bukti. Beberapa random yang kita ambil sebagai contoh.
0: Iya.
1: Ini loh gini, ini loh gini, ini loh gini. Nah, biarkan mereka memilih. Mereka suka begitu disodorkan alternatif-alternatif.
0: Betul.
1: Begitu, biarkan mereka yang mengolah seperti itu.
0: Apa yang baik buat saya di antara ketiga pilihan ini?
1: Betul, tapi kan kita lihat lagi toh dari klasifikasi masalah. Karena tidak semua masalah kita serahkan keputusan ke mereka. Ada hal-hal tertentu orang tua harus tegas mengarahkan.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Bapak, BNN Papua Barat ada buka membuka wadah atau volunteer program khusus buat anak muda Manokwari?
1: Kalau untuk program-program BNN berkaitan dengan anak muda, kebetulan kita ini kan punya tema besarnya yang diusung Pak Kepala BNN itu terkait dengan anak dan bersinar. Aksi nasional dimulai dari anak, di mana memang menjadi prioritas itu usia-usia generasi remaja, pemuda, anak itu, usia-usia produktif itu menjadi perhatian khusus. Sehingga program-program kami selama ini ya, sudah jalan, program internal misalnya remaja teman sebaya. Kita perkuat untuk basis pendidikannya, terus kurikulum anti narkotika itu integrasi kurikulum. Di mana kita boboti para guru lewat soft skill mungkin untuk mereka itu bisa apa namanya ya, kayak guru-guru BP gitu ya. Konseling, ilmu konselingnya, pendekatan-pendekatan dengan siswa bermasalah seperti apa. Program-program seperti itu kita rata-rata sudah apa namanya itu launching dan buat di sekolah-sekolah yang ada di Manokwari. Untuk sekolah-sekolah pilot project kayak SMA 1, itu udah ready untuk hal-hal yang demikian.
0: Guru-guru bimbing.
1: Betul. Itu kita udah tahu titik-titik itu, peran-peran sentral seperti apa, guru BK dan sebagainya. Terus mata-mata pelajaran itu terintegrasi dalam kaitan mungkin belum bisa membentuk kurikulum tersendiri, tapi minimal ketika memberikan mata pelajaran ada singgungan. Kayak pendidikan itu namanya integrasi kurikulum anti narkotika. Seperti itu. Itu program-program yang di dalam. Tapi kalau misalnya program-program sifatnya keluar, contoh mungkin kalau kita tuh pelatihan life skill, kita melibatkan anak-anak dengan batasan usia. Kita pelatihan untuk mantan-mantan pecandu, mantan-mantan pengedar narkotika atau keluarganya. Itu kita tidak ambil usia yang ini, usia yang udah terlalu tua tuh mungkin. Kita ambil usia-usia produktif. Itu kalau arahnya kebijakan pimpinan seperti itu, sehingga mereka bisa lebih ditangani sejak dini, karena dengan perhitungan umur dan masa depan mereka kan masih panjang. Beda sama orang tua kan. Seperti itu. Itu yang internal. Kalau eksternal itu BNN punya program-program yang sebenarnya kita itu kerjasama, kolaborasi, sinergi dengan instansi samping. Istilahnya yang tadi stakeholder juga itu. Kalau dulu itu kita juga misalnya program jaksa masuk sekolah. Nah itu kan. Terus ada program-program kayak duta genre. Terus ada program-program apa lagi seperti di Dispora untuk program untuk anak-anak di luar sekolah atau anak-anak putus sekolah. Jadi beberapa kementerian lembaga itu kita bersinergi dalam kaitan ini program-program yang sasarannya itu pemuda dan remaja. Dan itu sudah jalan.
0: Itu stakeholder-stakeholdernya dalam konteks pencegahan narkoba ya, Bapak?
1: Ya, kalau pencegahan kan outputnya. Stakeholdernya dalam kaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Jadi stakeholder ketika diberdayakan, gitu kan, dengan dasar pemahaman bahwa narkoba bukan hanya tanggung jawab BNN dan polisi. Konteksnya stakeholder ini diberdayakan. Outputnya mereka lakukan pencegahan secara mandiri. Gitu. Jadi BNN enggak selalu ke sana, tapi mereka bangun pagar hidup di tempatnya masing-masing. Itu merupakan satu indikator keberhasilan. Contoh kita datang ke satu tempat, oh ada spanduk di situ. Itu kan upaya pencegahan jalan, berarti pemberdayaan masyarakatnya berhasil. Kita namanya kan berdayakan. Apa yang ada di situ punya apa yang bisa kita gunakan untuk kepentingan generasi. Opa, kami punya program ini, boleh gitu, BNN diundang sebagai narasumber atau cetak itu penyuluhan langsung ya. Tapi ada kan juga penyuluhan-penyuluhan secara tidak langsung. Misalnya lewat pamflet, lewat stiker, lewat branding-branding yang apa namanya itu spanduk, papan-papan indikator yang orang masuk, orang lihat, oh berarti daerah ini, kawasan ini peduli terhadap narkotika. Seperti itu.
0: Iya Bapak. Yang dimasuk stakeholder dan dalam konteks pencegahan narkoba, dengan siapa saja yang termasuk di dalamnya itu apa?
1: Kalau stakeholder ini kan pemangku kepentingan itu dalam kaitan penggiat anti narkoba. Jadi pencegahan itu adalah salah satu output. Ada juga kan misalnya pemeriksaan urin, pencegahan, terus rehabilitasi, pemberantasan, itu output semua itu. Nanti mereka akan melakukan itu. Tapi kalau stakeholder dalam kaitan pemberdayaan masyarakat, biasanya kita punya 4 pilar. Yang pertama pemerintah, swasta, masyarakat, lingkungan pendidikan. Itu semua itu pasti masuk di 4 itu. Yang pertama pemerintah. Pemerintah ini kan otonom, vertikal semua. Kemudian yang kedua swasta, perusahaan-perusahaan, pokoknya semua itu yang namanya swasta usaha itu. Lalu yang ketiga itu masyarakat, lalu yang keempat lingkungan pendidikan. Itu stakeholder yang kita sejak BNN ada, empat ini selalu kita training supaya mereka itu di lingkungannya minimal dapat berperan aktif dalam kaitan upaya P4GN secara mandiri dan berkelanjutan. Nah, yang paling sulit itu berkelanjutan.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Misalnya iya, kita nerima ding mulang apa? Panas-panas aja di awal dulu.
1: Betul. Nah, itu tantangan. Misalnya. Tantangan salah satu BNN seperti itu. Menjaga keberlanjutan program. Di mana tanggung jawab ini dilakukan hanya setahun atau ini merupakan tanggung jawab abadi?
0: Iya.
1: Kan seperti itu.
0: Betul. Apa tantangannya? Tantangan terbesar nih Bapak yang dihadapi BNN Papua Barat dalam upaya P4GN saat ini.
1: Baik, tantangan terbesar kalau dalam menghadapi upaya P4GN sesuai topik dulu ya.
0: Iya.
1: Saya mengerucut dulu baru secara umum.
0: Iya.
1: Kalau secara mengerucut, tantangan terbesar BNN itu adalah menggerakkan stakeholder.
0: Iya.
1: Oh, itu tantangan paling terbesar, tidak gampang menggerakkan orang.
0: Betul.
1: Oh iya, untuk orang itu memiliki kesadaran atau bahkan keinginan.
0: Betul.
1: Untuk sama-sama. Apalagi yang tadi kakak buka di awal tuh intro. Ah ini kan tugas BNN dan polisi.
0: Betul.
1: Mereka digaji untuk itu.
0: Betul.
1: Ngapain kita mau repot-repot lagi? Ah itu.
0: Iya.
1: Menggerakkan stakeholder itu bukan dalam arti mereka menangkap orang. Memberikan informasi aja susah.
0: Iya betul.
1: Kan begitu. Karena yang tadi saya dapat apa?
0: Betul.
1: Belum lagi,
0: apa?
1: Belum lagi hal-hal lain. Wah resikonya lebih besar daripada apa yang saya dapat. Itu kan mindset.
0: Iya.
1: Tapi tidak berpikir bahwa dengan ada informasi itu menyelamatkan sekian juta jiwa.
0: Betul.
1: Nah itu maksudnya saya. Itu tantangan terbesar loh, menggerakkan orang. Kemudian
0: iya,
1: tantangan
0: mau ada yang tidak.
1: Benar, dan itu resiko kerja.
0: Iya.
1: Pasti ada yang mau, ada yang tidak. Nah makanya kita itu di apa BNNP Papua Barat khususnya di Seksi Pemerintah Masyarakat kita punya pemetaan. Pemetaan itu dalam kaitan dengan tempat di mana empat stakeholder yang dimaksud tadi itu kan rata-rata pion-pion kita atau elo-elo apa semua orang-orang kita kan ada semua di sini. Jadi kita mau berurusan masalah konsultasi narkotika P4GN lebih gampang.
0: Betul.
1: Seperti itu. Nah, mana yang berperan aktif, mana yang tidak berperan aktif. Tidak semua juga untuk awalnya itu mau berperan aktif.
0: Betul.
1: Nah, tugas kita yang sudah berperan aktif, kita jaga, kita rawat. Yang belum berperan aktif kan kita dorong terus.
0: Betul.
1: Nah, jadi itu pekerjaan terberat. Itu yang mengerucut dulu.
0: Iya.
1: Kemudian kalau secara umum, secara kelembagaan maupun personil, sekarang kan dari 36 ya, provinsi 38,
0: iya.
1: 36. Ini kan BNNP Papua Barat satu-satunya BNNP di tingkat provinsi yang tidak memiliki BNNK. Dari data yang saya peroleh kalau searching di Google kan jumlah masyarakat Papua Barat Daya kurang lebih 1 juta lebih.
0: Iya.
1: 1.200.000 mungkin. Klasifikasi di Papua Barat Daya sekitar 600.000 lebih, di Papua Barat sekitar 500 lebih 1 juta sekian. Dengan hanya personil 40-an, BNNP hanya ada di Manokwari. Kira-kira bagaimana sampai sebaran informasi bisa sampai ke pelosok-pelosok sana?
0: Berarti empat pilar tadi itu harus bekerja dengan BNN serius.
1: Iya, makanya kami punya kan skala prioritas namanya kan. Nah, dalam kurun waktu 7-8 tahun ini, bahkan 10 tahun ini, Sorong Manokwari yang baru kita maksimal garap. Kalau untuk yang daerah-daerah lain kan hanya situasional saja.
0: Iya.
1: Misalnya ketika kita diundang mungkin penyuluhan tes urin, baru kita pergi.
0: Iya.
1: Tapi kan untuk agenda-agenda mempersiapkan pilar-pilar ini kan butuh waktu, butuh tenaga, butuh anggaran.
0: Betul.
1: Seperti itu. Dan memang harusnya kita punya ikon-ikon atau ketokohan.
0: Iya.
1: Tidak ada cara lain, BNN harus pakai strategi punya ketokohan di semua lini. Nah ini termasuk ketokohan di genset ini. Harus ada orang at genset yang kita kenal, yang dia memiliki branding personal yang cukup mumpuni untuk mempengaruhi. Nah, ini tidak ada cara lain. Mereka itu yang biasa kita masuk untuk melakukan pendekatan dulu. Jadi biasanya tidak lakukan pendekatan secara umum.
0: Iya.
1: Kita kan harus memetakan. Kalau sekedar penyuluhan satu kali pulang, lalu mereka hari-hari interaksinya bagaimana? Siapa yang paling mereka dengar? Nah, itu seperti itu kira-kira kakak.
0: Berarti butuh seperti influencer-influencer.
1: Ya, itu harus. Smart power approach, penanganannya harus lebih pintar, tak? Bukan hanya penangkapan bandar narkoba, pencegahan, tapi untuk merawat ini bagaimana? Itu butuh penggiat-penggiat ini. Gitu. Kami punya banyak penggiat di empat lini. Kalau Sorong Manokwari udah banyak terbentuk.
0: Jadi butuh kerja keras, butuh banyak penggiat. Nah, Pak, strategi pencegahan seperti apa yang dinilai paling efektif untuk nyasar generasi muda di wilayah Manokwari dan sekitarnya?
1: Strategi?
0: Selain tadi influencer tadi. Strategi pencegahan seperti apa yang dinilai paling efektif untuk menyasar generasi muda di wilayah Manokwari dan sekitarnya?
1: Baik, Kalau strategi berarti kan dipetakan, dianalisa, kemudian dieksekusi. Iya. Sebenarnya strategi yang masih mumpuni selain strategi konvensional seperti penyuluhan, iya, sebenarnya kan pengembangan minat bakat kan masih menjadi hal yang dinilai menutup ruang untuk orang berpikir hal negatif.
0: Soft skill.
1: Iya, karena misalnya rata-rata kan misalnya sekarang mau lihat usia berapa dulu, dia pro kerja atau dia mau persiapan masa kerja atau dia persiapan misalnya hanya dia masih dalam pendidikan. Iya. Kan kita lihat ruang minat bakat, karena masalah pengangguran juga kontribusi. Iya. Untuk penyalahgunaan narkotika, jangankan itu, yang ada aktivitas sekolah saja pakai narkoba, apalagi yang tidak ada aktivitas.
0: Betul.
1: Kira-kira seperti itu, namanya pemuda luar sekolah atau putus sekolah kan. Iya. Nah, harus kerjasama dengan dinas pendidikan dalam kaitan anak-anak ini, kalau boleh kejar paket itu harus ada, menutup ruang supaya mereka bisa berpikir, oh berarti saya ada kejar paket, saya abis ini saya kenapa, saya the next begitu. Jadi tidak ada ruang kosong, sehingga ya kalau ruang kosong orang duduk di rumah bingung, ya pastilah akan kesana. Seperti itu minat bakat kayak di Papua ini kan fisiknya bagus, ya mungkin tinju kah,
0: olahraga.
1: Nah seperti itu yang sebenarnya kami itu selalu bekerja sama dengan stakeholder untuk melihat hal-hal yang demikian, futsal kah atau seperti apa kah,
0: seperti itu. Kembangkan minat bakat mereka.
1: Nah itu di kelompok A, belum yang kelompok-kelompok lain lagi yang tersuka olahraga. Itu mau tangani orang bagaimana lagi?
0: Jadi
1: kasusan itu kompleks.
0: Iya.
1: Mau menjaga semua orang ini mau tetap baik itu kan repot.
0: Iya,
1: 1x24 jam kita enggak bisa jamin orang itu enggak melenceng kan gitu.
0: Iya.
1: Makanya minimal kelompok-kelompok sasaran yang dibilang kelompok rentan itu minimal kita jangkau.
0: Iya.
1: Minimal kita berbuat sesuatu daripada tidak sama sekali, ya itu maksudnya.
0: Iya.
1: Seperti itu. Jadi minat bakat masih memegang peranan penting. Seperti itu.
0: Iya Bapak. Kalau masyarakat,
1: ruang-ruang publik, ruang-ruang terbuka itu harus dimanfaatkan. Betul.
0: Ya.
1: Jangan sampai lapangan kosong. Oh, mau orang main bola, main voli supaya jangan bakar-bakar ban tuh.
0: Iya,
1: jalan betul. Apa? Itu kan mindset.
0: Supaya jangan baku pukul sampai.
1: Baku pukul. Iya. Ini repot sekali ini. Itu kerja keras sekali tuh untuk membangun satu mindset yang sudah tertanam kuat dikit-dikit, iya, cara untuk berekspresi seperti itu repot.
0: Iya. Masih ada cara lain selain palang-palang jalan?
1: Oh iya, apa? Iya. Ini kan makanya kita ini unik juga kan.
0: Hanya daripada mengganggu ketertiban publik.
1: Keunikan khusus yang mungkin tidak semua tempat memiliki.
0: Iya.
1: Seperti itu.
0: Bapak, kalau ada masyarakat melihat atau mencurigai ada aktivitas peredaran gelap narkoba di lingkungan mereka, langkah aman yang harus dorang lakukan apa?
1: Langkah aman ketika mereka mengetahui adanya peredaran gelap,
0: iya,
1: atau penyalahgunaan, dua-dua.
0: Aktivitas peredaran gelap narkoba.
1: Oke, kalau peredaran gelap narkotika, saya kasih lengkap aja langsung. Kalau untuk pencegahannya dulu, kalau misalnya tahu ada yang menyalahgunakan narkotika, apa yang langkah harus kita ambil? Itu yang tadi saya katakan, jangan sembunyikan orang yang sakit.
0: Betul.
1: Jangan menganggap bahwa itu aib. Kedua, jangan melakukan pendekatan menanyakan kenapa kamu begini dan kenapa kamu begitu.
0: Iya.
1: Nah, itu bukan teknik konseling yang bagus. Langkah pertama adalah menerima kenyataan. Kedua, menghubungi pusat-pusat rehabilitasi,
0: rehabilitasi.
1: Siap untuk wajib lapor, lalu kemudian mengobati. Nah itu untuk kalau yang udah terlanjur pakai.
0: Iya.
1: Tapi kalau misalnya untuk peredaran gelap, yang tadi memberikan informasi. Tentunya
0: informasi,
1: jaminan perlindungan identitas, keamanan, tidak dihadirkan di persidangan itu pasti negara lakukan. Aman itu.
0: Aman.
1: Mereka tidak tahu siapa yang lapor. Itu ibaratnya. Nah itu yang cara-cara terbaik ya. Bagaimana? Kemudian kadang-kadang kan laporan mereka hanya lapor aja. Jadi jangan langsung berpikir bahwa kenapa aparat tidak bergerak.
0: Iya.
1: Gitu, karena aparat kalau dalam bentuk laporan belum bisa langsung bergerak. Nanti ada satu momentum transaksi, baru aparat bisa bergerak.
0: Iya.
1: Kecuali orang mau transaksi boleh. Kalau kita tahu silakan lapor saja Pak. Saya bisa pastikan sebentar ini jam 9 ada transaksi narkoba. Oke. Tapi kalau misalnya Pak selama ini saya lihat, tapi kan peristiwanya udah berlalu.
0: Iya.
1: Nah, itu mungkin bisa dijadikan laporan informasi sementara sebagai data awal dulu, lalu kemudian akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Ada tahapannya kalau di dalam hukum seperti gitu.
0: Bapak, bagaimana BNNP membekali nih para pegiat anti narkoba agar mereka memiliki literasi yang cukup untuk mengedukasi lingkungannya masing-masing?
1: Baik, penggiat anti narkoba ini kan yang pertama sekali itu kan kalau kita lihat dari petunjuk peraturan KBNN terkait dengan penggiat anti narkoba, literasi yang selalu kita bekali ke mereka, mereka memiliki apa literasi yang cukup. Itu banyak pelatihan. Kita itu kalau latih penggiat anti narkotika itu kurang lebih kurun waktu 2 hari. Ada pelajaran-pelajaran yang kita berikan. Salah satu syarat menjadi penggiat, kita akan tanya dulu. Karena penggiat itu udah digaji, sukarela, mau enggak begitu menjadi mitra BNN. Karena kan jangan sampai pikir harus ada ini lagi kan. Nanti dikasih pin, dikasih sertifikat, dikukuhkan yang tanda tangan kepala BNNP-nya. Artinya negara membackup. Penggiat tidak sendiri gitu. Itu satu. Kedua, penggiat ini selalu kita tensi bahwa syarat-syarat khusus seperti misalnya mereka itu jangan sampai jadi troublemaker, tapi peacemaker. Orang-orang yang memiliki pengaruh di lingkungannya itu yang kita akan rekrut jadi penggiat anti narkoba. Supaya jangan kita repot lagi toh untuk sosialisasi ke bawah, karena dia sudah pasti ada terbangun kepercayaan di dia. Nah, itu seperti strategi. Dan yang ketiga itu kita bekali pengetahuan tentang narkoba. Jadi menyeluruh semua, pengetahuan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, pemberantasan, penggiat punya semua ini. Begitu, sehingga mereka di lapangan mau bertindak, bahkan mereka mau sosialisasi pun bisa. Karena mereka punya apa namanya materi public speaking. Itu kan kita kasih semua, melibatkan dari BPSDM, Pemda untuk pengajar-pengajar di Balai Diklat untuk memperlengkapi mereka. Cara bagaimana mereka berbicara, speakingnya bagaimana. Terus

0: tidak usah takut. Komunikasikan jika terjadi penyalahgunaan seperti apa, peredaran gelap seperti apa. Semuanya penanganan tidak hanya bersifat keras saja. Itu untuk yang jual narkoba. Tapi kalau untuk yang pakai narkotika, undang-undang menjamin bahwa mereka harus direhabilitasi. Seperti itu, Kak Susan.
1: Iya, seperti itu ya teman Pro 2. Nah, tidak terasa kita sudah di penghujung acara pada pagi ini ya. Terima kasih banyak untuk narasumber kita yang luar biasa, Pak Stanley dari BNNP Papua Barat, yang sudah berbagi ilmu yang daging banget ya soal P4GM buat anak muda Manokwari ya. Dan makasih juga buat kamu yang sudah mantengin kita dari jam 9 tadi di Pro 2 ya, maupun lewat live Facebook. Nah teman Pro 2, kesimpulannya ya, anak muda yang keren itu bukan yang ikutan tren negatif, tapi yang berani bersuara dan jaga circle-nya dari bahaya narkoba. Kesan pamit, sampai jumpa besok. Pro 2 Manokwari, teman terbaik kamu. Makasih.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Info Pro 2.
7: Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pelaksanaan sekolah rakyat selama hampir 11 bulan menunjukkan hasil yang positif. Selain mengalami peningkatan kemampuan akademik, para siswa juga dinilai mengambil perkembangan dari sisi kesehatan, kedisiplinan, dan karakter. Saifullah Yusuf mengatakan dirinya bersama Wakil Menteri Sosial telah mengunjungi berbagai daerah untuk bisa melihat perkembangan program ini, dan hasil pemantauan menunjukkan proses pembelajaran berjalan dengan baik di sejumlah sekolah rakyat. Teman Pro 2, informasi mengenai siswa sekolah rakyat yang kini lebih sehat dan percaya diri. Demikian Info Pro 2.

0: adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

0: Permisi om, numpang ngamen.
1: Cek.
2: Nyanyi apa kecerupan lo?
3: Yang enak dong, lagu Dewa kek, lagu Peter Pan kek. Wah, payah lo.
0: Bos, gini, gua belum punya lagu sendiri. Kalau gua ngamen bawa lagu orang, tensin lah. Itu sama aja, gua melegalkan diri gua membajak karya orang. Piracy is crime, tahu kagak? Apa ya?
4: Hargai karya musisi Indonesia dengan tidak membudayakan diri membajak dan menduplikat karya dalam bentuk apapun tanpa izin, karena pembajakan adalah kejahatan. Paham?

Maskot Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: ajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brand adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brand tidak mendapatkan stimulasi yang kuat,
1: pahlawan itu yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
2: Guru-guru juga pahlawan?
3: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sampah nggak ada yang ambil.
1: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini nggak ada dokter, gimana hayo?
4: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
5: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
2: Pakai ditanya.
3: Rugi gak sih nyanyiin gitu?

Teman Perlu, terima kasih masih di 97.8 MHz ya. Dan tanpa terasa saya Vera harus undur diri di suasana pagi jelang siang hari ini. Dan teman Perlu, nanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur, jangan lupa program MLC gabungan dengan Prodo Jakarta ya, pukul 9 malam nanti, di mana ada bintang tamu guestarnya Syahrafi sama Rini. Tetap hostnya yang paling kece Edit sama Davi ya, tapi nanti jam 21. Dan teman Prodo, nanti di pukul 11 bakal ada Justi yang akan menemani di debat yang kedua. Saya Vera undur diri, bye bye.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Saudara Pesparawi yang terkasih, salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat mengikuti Pesparawi Nasional 14 tahun 2026. Momen iman dan persaudaraan ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memuliakan Tuhan melalui puji-pujian, sekaligus mempererat kebersamaan dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, mari bersama-sama menjaga suasana yang aman, nyaman, tertib, dan damai selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung. Jangan lupa untuk selalu menjaga barang-barang pribadi, pastikan barang berharga tersimpan dengan baik dan tetap dalam pengawasan. Mari juga menjaga kebersihan lingkungan, buanglah sampah pada tempatnya, dan jadilah bagian dari Pesparawi yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua. Selama kegiatan berlangsung, marilah kita menjaga ketenangan, hormati setiap penampilan, hargai setiap peserta, dan ciptakan suasana yang khidmat bagi seluruh basudara yang hadir. Karena perbedaan daerah, budaya, dan bahasa adalah kekayaan yang mempersatukan kita. Suksesnya Pesparawi Nasional 14 tahun 2026 adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
5: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomend liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
4: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi?
5: Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
4: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja, tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar sumpah pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong?
5: Iya,

0: Pada April 1947, bintik matahari mencapai ukuran maksimalnya sepanjang sejarah. Ukurannya lebih dari 330 kali luas bumi. Apa itu bintik matahari? Bintik matahari adalah flek-flek yang berwarna hitam yang berada di kulit terluar matahari. Bentuk dan ukurannya bermacam-macam. Meski terlihat seperti sebuah titik di matahari, sebenarnya ukurannya sangat besar. Bahkan lebih besar daripada bumi. Bahkan ada bintik matahari yang ukurannya 10 kali diameter bumi. Sahabat kreatif, kamu perlu tahu itu.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: been slain.
1: Nih, pemimpin pilihan aku. Track recordnya bagus deh pokoknya. Hehehe, yang lain mah lewat.
2: Lewat. Nih, pilihan aku yang paling oke. Di medsos aja pendukungnya banyak banget.
1: Pendukung atau pendukung? Track recordnya bro yang penting. Pilihan aku nih yang pantas untuk jadi pemimpin masa depan.
3: Dek, maaf, ribut aja dari tadi. Udah boleh milih emangnya.
4: Belum kak, masih 15 tahun.
3: Belajar yang rajin aja dulu ya. Santun berpolitik dan bijak bermedia sosial. Gak perlu

Ya, 97,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Selamat siang teman terbaik Pro 2. Apa kabar teman terbaik Pro 2? Ya, semoga teman terbaik Pro 2 dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Senang sekali Justi bisa kembali menyapa kamu di edisi Santai Siang hingga Sore Ceria hari ini. Hari apa nih? Hari Kamis 18 Juni 2026. Tentunya kita masih di Pro 2 Hitlist ya teman terbaik, sampai nanti pukul 12.00 waktu Indonesia Timur. Di pukul 12 nanti Justi akan hadirkan informasi seputar kuliner dan UMKM. Ya, teman terbaik Pro 2, selanjutnya akan hadir di ruang dengar kamu lagu dari Bruno Mars, It Just Might, dan lagu dari Latoya de la Rasa, Mencari Alasan, serta NPD, Sempurnanya Aku.

Soli Deo Gloria, dari Sabang sampai Merauke, dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Satu suara, satu hati, satu iman memuliakan nama Kristus. Selamat datang para duta Kristus peserta Pesparawi Nasional ke-14 di Kota Injil Manokwari, Papua Barat. Kiranya Tuhan memberkati kebersamaan, pelayanan, dan pujian kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras

dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clacker Sports Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clacker Sports Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clacker Sports Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clacker Sports Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

0: Yeay, finally kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh, ini kan cuma tiket doang, Des. Di mana bahayanya, coba?
0: Hei, mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting besok kita...
2: Portugal! A seleção chegou! Portugal! João Neves!
3: Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
2: Francisco Conceição, Bernardo Silva, Pedro Neto, Nuno Mendes.
3: Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai salah satu pemain terbaik dunia.

0: fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya. Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras dan disiplin. Ia menginspirasi banyak generasi muda untuk tidak mudah menyerah.
1: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Soli Deo Gloria, dari Sabang sampai Merauke, dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Satu suara, satu hati, satu iman memuliakan nama Kristus. Selamat datang para duta Kristus peserta Pesparawi Nasional ke-14 di Kota Injil Manokwari, Papua Barat. Kiranya Tuhan memberkati kebersamaan, pelayanan, dan pujian kita.

Mbak Saudara Pisparawi yang terkasih, salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat mengikuti Pisparawi Nasional 14 tahun 2026. Momen iman dan persaudaraan ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memuliakan Tuhan melalui puji-pujian, sekaligus mempererat kebersamaan dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, mari bersama-sama menjaga suasana yang aman, nyaman, tertib, dan damai selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung. Jangan lupa untuk selalu menjaga barang-barang pribadi. Pastikan barang berharga tersimpan dengan baik dan tetap dalam pengawasan. Mari juga menjaga kebersihan lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya dan jadilah bagian dari Pisparawi yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua. Selama kegiatan berlangsung, marilah kita menjaga ketenangan, hormati setiap penampilan, hargai setiap peserta, dan ciptakan suasana yang khidmat bagi seluruh basudara yang hadir. Karena perbedaan daerah, budaya, dan bahasa adalah kekayaan yang mempersatukan kita. Suksesnya Pisparawi Nasional 14 tahun 2026 adalah tanggung jawab kita

Teman terbaik Pro 2 Bakmi 5 di Gamping Sleman berhasil bertahan selama hampir 10 tahun sejak dirintis Darman pada tahun 2016 berbekal pengalaman bekerja di restoran. Di mana usaha kuliner Bakmi 5 di Gamping Sleman berhasil hampir satu dekade. Bakmi ini dirintis oleh Darman sejak 2016 di mana setelah bekerja di sebuah restoran. Menurut Darman, keunggulan usahanya terletak pada banyaknya pilihan menu. Selain bakmi, pelanggan juga dapat menikmati beragam hidangan berbagai atau bergaya Chinese food. Saat ini Bakmi 5 menawarkan hampir 100 pilihan makanan dan minuman. Menu nasi goreng menjadi salah satu hidangan paling diminati para pelanggan. Darman juga mengakui penjualan daring menjadi penyelamat saat pandemi melanda. Kehadiran layanan pemesanan online membantu usaha tetap berjalan dan bertahan. Selain itu, teman terbaik Pro 2, fenomena bisnis kuliner yang viral mendadak kini sering terlihat di era digital dengan berbagai konsep yang menarik. Banyak brand makanan cepat saji dikenal melalui media sosial, namun popularitasnya kerap tidak bertahan lama. Kondisi ini menunjukkan bahwa viralitas tidak selalu menjamin keberlanjutan sebuah bisnis kuliner di pasar. Nah, kira-kira apa aja nih faktor dibalik cepatnya penurunan popularitas makanan yang dulu sempatnya terkenal, tapi tiba-tiba menurun? Nah, melansir dari berbagai sumber, teman terbaik berdua tidak beradaptasi dengan perubahan. Beberapa makanan viral sering kesulitan berkembang karena tidak mampu menyesuaikan perubahan selera konsumen yang terus berubah. Yang kedua, kualitas yang tidak konsisten. Viralitas sering membuat permintaan cepat melunak cepat. Namun tidak semua bisnis siap menghadapi lonjakan tersebut secara operasional. Dan yang ketiga, strategi pemasaran tidak berkelanjutan. Banyak bisnis kuliner memakai strategi soft launching agresif lewat influencer atau food blogger untuk menarik perhatian cepat. Namun tanpa strategi lanjutan, lonjakan minat tersebut mudah menghilang dan tidak bertahan lama di pasaran. Yang keempat, tidak punya identitas brand yang kuat. Bisnis yang hanya mengejar viralitas sering mengabaikan pentingnya membangun identitas brand yang kuat dan mudah dikenali oleh konsumen. Dan yang kelima, tidak mengerti kebutuhan konsumen. Kesuksesan jangka panjang bisnis kuliner saat ini sangat ditentukan oleh pemahaman kebutuhan serta preferensi konsumen secara mendalam. Banyak pelaku usaha belum terlalu fokus pada konsep tanpa benar-benar membaca keinginan pasar yang terus berubah. Jadi teman terbaik Pro 2, kuliner viral dorong peruang baru UMKM. Perilaku konsumen selalu berkembang mengikuti tren sehingga bisnis tidak dapat beradaptasi akan mudah tertinggal. Karena itu, memahami konsumen perlu menjadi bagian utama dalam strategi agar bisnis tetap relevan.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepemimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Pro2FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2FM.
1: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
4: Loh, Nak? Kenapa kamu menangis?
5: Saya dibully, Mak.
4: Bully? Apa itu bully?
5: Dikata-katai, Mak.
4: Siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
5: Sama sosmed, Mak.
4: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
5: Ini loh, Mak.
4: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu?
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
1: Lionel Messi dikenal sebagai salah satu pemain terbaik di era modern. Dengan kemampuan teknik yang luar biasa, ia berhasil membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 sebagai puncak karirnya. Messi memulai perjalanan sepak bola sejak usia muda dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Namun kerja keras dan konsistensinya mengantarkannya menjadi pemain kelas dunia. Ia dikenal dengan kemampuan dribble yang halus serta visi permainan yang sangat baik di lapangan. Messi mampu menciptakan peluang bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Selain kehebatannya di lapangan, Messi juga dikenal sebagai pribadi yang rendah hati. Sikap tersebut membuatnya dihormati oleh rekan setim maupun penggemar di seluruh dunia. Gelar Piala Dunia menjadi pencapaian tertinggi dalam perjalanan karirnya. Prestasi tersebut melengkapi berbagai penghargaan individu dan trofi yang

0: teman bro dua. Sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15.
2: Ya, teman terbaik Pro 2 masih di jalurnya Pro 2 ya. Teman terbaik, informasi untuk kamu nih. Kerak telur ini merupakan hidangan telur bebek yang dicampur dengan ketan dan kelapa parut lalu dibakar. Kerak telur ini merupakan makanan atau jajanan khas Jakarta. Selain itu ada juga lumpia Semarang, yang mana lumpia ini dengan isi rebung, ayam dan udang yang digoreng hingga renyah. Dan selain itu ada juga hidangan ketupat kandangan dari Kalimantan Selatan. Nah, ketupat ini disajikan dengan kuah santan ikan buruan atau ikan gabus. Selain itu ada pengkang dari Kalimantan Barat, yaitu lemper isi udang ebi yang dibakar yang menghasilkan aroma khas. Selain itu ada juga gohu ikan dari Maluku Utara, di mana gohu ikan ini merupakan salah satu sashimi nih ya. Kalau bilang nih sashimi khas Indonesia, lebih khususnya dari Kota Ternate dengan bumbu asam pedas.

0: tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.
1: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM,
2: Produe FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Come on, man.
1: Please deh.
0: Hari gini,
1: kalau kita nggak concern sama bahasa Indonesia,
0: siapa lagi? Bahasa Indonesia is the best.
1: Tapi up to you sih.
0: Asli, gue ilfeel banget dengan bahasa kita di mix nggak karuan. Sok gaul, keme Inggris, nggak penting banget. Maybe, kalau itu bikin lu pede, terserah. Secara lagi ngetren, man. Kalau bisa, pakai dong bahasa Indonesia yang baik dan gimana gitu loh. Kasian, men, kalau bahasa kita diacak-acak. By the way, dapat salam dari IYD. Hah, apa? Lu bilang gue gak gaul? So what gitu loh.
2: Masih ingat kan? Kita pernah bersumpah mengakui satu bahasa. Bahasa Indonesia. Sumpah lo. Produe FM.
3: Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Ia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak,

Salah satu aksi paling unik dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Fran Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para pemain

posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh,

0: Media Center.
1: Het legioen dat laat de leeuw niet in zijn empie staan.
0: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
2: Produk FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
5: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
4: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
5: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
6: Oh, yes.
4: Ah, emang bahayanya apa?
5: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
4: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
7: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
2: Produk FM.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM.
2: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
3: Lihat info cuaca dululah nanti.
2: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
3: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
2: Ya kan berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
3: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
2: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
3: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
2: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
3: Hah?
2: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol.

bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya.

Zidane dikenal sebagai pemain dengan teknik dan gaya bermain yang elegan di lapangan. Ia membawa Prancis menjuarai Piala Dunia tahun 1998. Zidane memiliki kemampuan mengontrol bola yang sangat baik serta visi permainan yang tajam. Ia mampu mengatur ritme pertandingan dengan tenang

menjadikannya sebagai pusat kreativitas dalam tim. Ia kerap menjadi penentu dalam pertandingan penting. Selain sukses sebagai pemain, dia juga meraih keberhasilan sebagai pelatih.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026. Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis teru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
2: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
3: Produ FM Indonesia.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caprolin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Stay tuned on Podwest. Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang. Gua apa, Pak?
1: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
2: Saya tidak tahu kasihan Bapak,
1: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
2: Saya buta warna kasihan Bapak.
1: Bapak buta warna. Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
2: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
1: Kenapa Bapak tahu?
2: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20 ribu.
1: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
3: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia

Saudara Pesparawi yang terkasih, salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat mengikuti Pesparawi Nasional 14 tahun 2026. Momen iman dan persaudaraan ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memuliakan Tuhan melalui puji-pujian, sekaligus mempererat kebersamaan dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, mari bersama-sama menjaga suasana yang aman, nyaman, tertib, dan damai selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung. Jangan lupa untuk selalu menjaga barang-barang pribadi, pastikan barang berharga tersebut.

Soli Deo Gloria, dari Sabang sampai Merauke, dari 38 provinsi di seluruh Indonesia, satu suara, satu hati, satu iman memuliakan nama Kristus. Selamat datang para duta Kristus peserta Pesparawi Nasional ke-14 di Kota Injil Manokwari, Papua Barat. Kiranya Tuhan memberkati kebersamaan, pelayanan, dan pujian kita.

saudara Pesparawi yang terkasih, salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat mengikuti Pesparawi Nasional 14 tahun 2026. Momen iman dan persaudaraan ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memuliakan Tuhan melalui puji-pujian, sekaligus mempererat kebersamaan dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, mari bersama-sama menjaga suasana yang aman, nyaman, tertib, dan damai selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung. Jangan lupa untuk selalu menjaga barang-barang pribadi, pastikan barang berharga tersimpan dengan baik dan tetap dalam pengawasan. Mari juga menjaga kebersihan lingkungan, buanglah sampah pada tempatnya, dan jadilah bagian dari Pesparawi yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua. Selama kegiatan berlangsung, marilah kita menjaga ketenangan, hormati setiap penampilan, hargai setiap peserta, dan ciptakan suasana yang khidmat bagi seluruh basudara yang hadir. Karena perbedaan daerah, budaya, dan bahasa adalah kekayaan yang mempersatukan kita. Suksesnya Pesparawi Nasional 14 tahun 2026 adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
3: Apaan sih? Belum.
4: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
2: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
4: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

Teman terbaik Pro 2 masih di jalurnya Pro 2 ya. Teman terbaik Timnas Kolombia meraih kemenangan atas Uzbekistan 3-1 pada laga grup K Piala Dunia 2026. Nah, teman terbaik Pro 2, pertandingan ini berlangsung di Mexico City Stadium, Meksiko pada Kamis 18 Juni 2026 waktu Indonesia. Kolombia tampil efektif dalam memanfaatkan peluang sehingga mampu mengamankan 3 poin penting pada pertandingan pembuka. Selain itu, teman terbaik Pro 2, tim basket putri Indonesia 5x5 menambah kekuatan dalam persiapan menuju Asian Games 2026. Sejumlah pemain muda dipanggil mengikuti training camp yang berlangsung di Surabaya. Demikian keterangan yang tertulis oleh Perbasi pada Rabu 17 Juni 2026. Pusat pelatihan digelar di GOR CLS Kartajaya, Surabaya dan dimulai sejak 15 Juni 2026. Program tersebut menjadi bagian dari pembentukan skuad menuju ajang multi-event Asia. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2, Timnas Voli Putra Indonesia membidik finish 4 besar di AVC Men's Volleyball Cup 2026 dengan mendongkrak peringkat dunia. Saat ini, Indonesia masih menempati posisi ke-51 dalam ranking FIVB, di mana skuad Garuda siap bersaing di AVC Men's Volleyball Cup 2026 yang digelar di Ahmedabad, India. Turnamen bergengsi tersebut dimulai pada Sabtu 20 Juni 2026.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Kakak, kakak tahu ke tidak pesta rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.

0: lagi bersama saya Rifki Minov. Kita jumpa lagi di kuis kuat-kuatan suara. Siapakah yang paling kuat suaranya? Inilah peserta nomor 1.
1: Tes.
0: Luar biasa, suaranya mampu pecahkan gelas. Bagaimana dengan peserta berikutnya? Ini dia, peserta kedua. Wow, peserta kedua mampu merobohkan pohon. Bagaimana peserta ketiga? Kita lihat kedahsyatannya. Luar biasa sekali, suaranya mampu merobohkan gedung.
2: Suaramu dalam pemilu lebih dahsyat dari mereka. Salah bersuara, negara taruhannya. Teliti dan kendali.
3: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.
4: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis teru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Terbaik Pro 2 masih di jalurnya Pro 2 ya, teman terbaik, informasi untuk kamu nih. Timnas Argentina sukses memulai perjuangan mempertahankan gelar juara Piala Dunia 2026. Dengan kemenangan meyakinkan, La Albiceleste menundukkan Al Jaisar dengan skor 3-0 di Kansas City Stadium berkat penampilan luar biasa Lionel Messi. Gol tersebut menjadi momen penting yang mengubah jalannya pertandingan. Argentina tampil semakin percaya diri sementara Al Jaisar mulai kesulitan membendung serangan lawan. Selain membawa Argentina meraih 3 poin, Messi juga menorehkan sejumlah catatan bersejarah. 3 gol tersebut membuatnya menyamai rekor Miroslav Klose dengan koleksi 16 gol di sepanjang ajang Piala Dunia. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2 Raffianto Ramadan berhasil lolos ke babak semifinal World Climbing Series Innsbruck, Austria yang diselenggarakan pada tanggal 17 hingga 21 Juni 2026 di disiplin boulder. Ia kini masuk dalam jajaran 24 atlet terbaik setelah berjuang di babak kualifikasi pada Rabu 17 Juni 2026. Raffianto menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang melaju ke semifinal boulder. Sementara kembarannya Raffiandi Ramadan berhenti di babak kualifikasi. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2 Grammy Awards akan menghadirkan kategori Best Asian Pop Music Perform mulai 2027. Kategori tersebut mencakup K-pop, J-pop, C-pop, dan musik pop Asia lain yang menggunakan bahasa Asia. Recording Academy juga menambah 4 kategori baru lainnya dan memperbarui sejumlah aturan nominasi. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2, aktor Tom Holland yang telah memerankan Spider-Man di seluruh Marvel Cinematic Universe baru-baru ini menilai satu nama di Inggris akan dapat menjadi penerus potensial untuk memerankan masa depan waralaba tersebut. Dalam sebuah laporan wawancara yang dilansir dari Deadline pada Selasa 16 Juni 2026, sang aktor mengungkapkan pandangannya tentang siapa yang layak menjadi penerus Peter Parker. Cooper setelah pujian itu muncul di tengah rumor asa atau arah masa depan Spider-Man setelah film keempat yang akan datang, Spider-Man Brand New Day. Cooper telah mendapatkan pengakuan luas setelah membintangi miniseri Netflix Adolescence yang membuatnya meraih penghargaan bergengsi BAFTA TV Award, Golden Globes, dan Primetime Emmy. Holland mengakui bakat luar biasa Cooper dan menyebutnya sebagai aktor yang paling banyak dibicarakan di industri perfilman Inggris saat ini. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2, Cinemart Raksasa industri serial televisi Indonesia kini sedang menguji kemampuan dalam beralih ke dunia layar lebar. Produser eksekutif Cinemart David Setiawan Suwarto saat peluncuran cuplikan poster film Vovo di kawasan Senayan, Jakarta pada Rabu mengakui bahwa mereka masih belajar. Untuk menyeimbangkan risiko, Cinemart memilih untuk bekerja sama dengan mitra kreatif yang sudah berpengalaman, yaitu Bayuskak dan timnya dari Skak Studios. Alih-alih membuat film yang aman seperti horror, Cinemart justru berani mengambil formula animasi yang menantang yang ditawarkan film Vovo. Cinemart mulai mengubah cara mereka bekerja. Jika dulu televisi mereka terbiasa dengan

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya ku memang harus beli buku baru.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
4: A few minutes later.
5: Astaga, so siang.

bayangkan, hanya dalam sekejap nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

0: beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: Info Pro 2.
2: Selamat sore teman-teman Pro 2 di Lasi Kelas Info Pro 2. Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan ibadah haji 2026 yang dinilai berjalan dengan baik. Apresiasi tersebut disampaikan saat menerima Menhad, Wamenhad, pimpinan DPR RI dan Komisi 8 DPR RI di Hambalang, Bogor pada Rabu 17 Juni 2026. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengatakan Presiden menilai berbagai perbaikan layanan yang dilakukan telah memberikan hasil positif bagi jemaah haji Indonesia. Meski demikian, sejumlah aspek masih perlu disempurnakan untuk musim haji berikutnya. Demikian teman terbaik Pro 2 Tulasi Kelas Info Pro 2 edisi hari ini Kamis 18 Juni 2026.

0: warung Tati. Ah, beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
1: Boleh lah. Eits, jangan pakai sandal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal, bukan ditilang.

0: merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
2: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
3: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
2: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Produe FM
5: Indonesia. Teman terbaik kamu, Produe FM.
6: Produe FM,
7: teman terbaik kamu.

0: RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh panasnya, pakai sunscreen dulu lah aku biar gak gosong.
2: Eh, minta pong hand bodynya.
1: Lain hand body, sunscreen ini.
2: Sunscreen? Apa itu?
1: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
2: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
3: Anda ingin lihat yang horor-horor? Ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya, makin gede enggak tiap hari, buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakan keinginan kan. Kerasa enggak bulu kuduk Anda merinding, adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu nggak jadi film horror.

0: bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
1: Lionel Messi dikenal sebagai salah satu pemain terbaik di era modern. Dengan kemampuan teknik yang luar biasa, ia berhasil membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 sebagai puncak karirnya. Messi memulai perjalanan sepak bola sejak usia muda dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Namun kerja keras dan konsistensinya mengantarkannya menjadi pemain kelas dunia. Ia dikenal dengan kemampuan dribble yang halus serta visi permainan yang sangat baik di lapangan. Messi mampu menciptakan peluang bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Selain kehebatannya di lapangan, Messi juga dikenal sebagai pribadi yang rendah hati. Sikap tersebut membuatnya dihormati oleh rekan setim maupun penggemar di seluruh dunia. Gelar Piala Dunia menjadi pencapaian tertinggi dalam perjalanan karirnya. Prestasi tersebut melengkapi berbagai penghargaan individu dan trofi yang telah diraihnya. Kini, Lionel Messi diakui sebagai salah satu legenda sepak bola sepanjang masa. Ia menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berusaha meraih mimpi.

punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Produ FM. Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
2: Aku genteng,
3: ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
4: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
1: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Teman Terbaik Pro 2 kontingen Provinsi Banten yang akan mengikuti Pespa Rawi Nasional ke-14 tahun 2026 tiba di Kabupaten Manokwari, Papua Barat dan disambut hangat oleh Wakil Ketua 1 Panitia Pespa Rawi Nasional ke-14 Oto Pararongan bersama Paguyuban Pasundan di Bandar Udara Rendani Manokwari pada Rabu 17 Juni 2026. Penyambutan tersebut menjadi bagian dari upaya panitia dan masyarakat Manokwari dalam memberikan pelayanan terbaik kepada para peserta yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Salah satu anggota Paguyuban Pasundan, Pak Dadan, mengatakan Pespa Rawi Nasional ke-14 merupakan momentum penting untuk memperkuat toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Menurutnya, seluruh masyarakat perlu mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut agar berjalan aman, damai, dan membawa manfaat bagi Papua Barat, khususnya Kabupaten Manokwari. Ia juga mengajak seluruh warga masyarakat untuk menjadi tuan rumah yang baik bagi para tamu yang datang dari berbagai provinsi. Dan sementara itu, pendamping Solois Anak Kontingen Banten, Retne Kusuma Astuti mengakui terkesan dengan suasana dan keindahan kota Manokwari saat pertama kali tiba di Papua Barat. Retne juga menjelaskan bahwa kontingen Banten akan mengikuti beberapa kategori lomba, diantaranya Solois Anak, Solois Remaja, dan Paduan Suara Campuran Dewasa. Ia berharap keikutsertaan kontingen Banten dalam Pespa Rawi Nasional ke-14 ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mempererat persaudaraan dan memperkuat iman. Nah, Pespa Rawi Nasional ke-14 di Manokwari yang akan diikuti oleh kontingen dari 38 provinsi di Indonesia dan menjadi ajang pertemuan umat Kristiani dari berbagai daerah untuk memuji dan memuliakan Tuhan melalui seni paduan suara gerejawi. Selain itu, Teman Terbaik Pro 2 RRI Manokwari kembali menjadi lokasi penyampaian edukasi kesehatan kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi pencegahan kanker dan tumor. Tim sosialisasi Yayasan Binaan Kanker Nusantara, Adam Ramadan, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam membantu penanganan pasien kanker di lingkungan sekitar. Menurutnya, dukungan sosial menjadi salah satu faktor penting agar masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan secara lebih cepat dan tepat. Ia mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan kasus atau dugaan penderita kanker di lingkungan tempat tinggal. Laporan tersebut, katanya, akan ditindaklanjuti melalui program bantuan sosial yang melibatkan pemerintah daerah serta fasilitas layanan kesehatan. Dan selain itu, Teman Terbaik Pro 2, suasana meriah mewarnai kegiatan nonton bareng pertandingan bola Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Cape Verde yang digelar di masyarakat Kampung Piala Dunia Vanimo Vanin di Pantai Manokwari. Kegiatan tersebut turut dihadiri Panglima Komando Militer Pangdam 18 Kesuhari Christian Kurnianto Tehuteru. Dalam sela-sela kegiatan, Pangdam mengapresiasi antusiasme masyarakat yang memanfaatkan momentum Piala Dunia untuk mempererat kebersamaan. Ia mengingatkan agar warga tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban, terutama menjelang pelaksanaan Pespa Rawi Nasional ke-14 yang akan berlangsung di Kota Manokwari. Wow! Selain itu, Teman Terbaik Pro 2, PT Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku bersama tim lantas sektoral Kabupaten Manokwari melaksanakan inspeksi mendadak di sejumlah SPBU sebagai upaya memperkuat pengawasan distribusi BBM subsidi dan mencegah potensi penyalahgunaan di wilayah Kota Manokwari. Sidak lintas sektoral tersebut melibatkan Disperindakop Kabupaten Manokwari, Dinas Perhubungan Kabupaten Manokwari, dan Polresta Manokwari. Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas, mengatakan sidak dilakukan sebagai langkah preventif untuk melakukan pengawasan dan memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku dalam proses penyaluran solar subsidi dan pertalite di SPBU Kabupaten Manokwari. But I know the things he gives, he can take away.

0: Portugal, Portugal, a seleção chegou. Portugal, Portugal, João Neves,
1: ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda.

Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai salah satu pemain terbaik.

0: fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya. Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras dan disiplin. Ia menginspirasi banyak generasi muda untuk tidak mudah menyerah.
1: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.
2: Info Pro 2 FM.
3: Sahabat kreatif, pada April 1947, bintik matahari mencapai ukuran maksimalnya sepanjang sejarah. Ukurannya lebih dari 330 kali luas bumi. Apa itu bintik matahari? Bintik matahari adalah flek-flek yang berwarna hitam yang berada di kulit terluar matahari. Bentuk dan ukurannya bermacam-macam. Meski terlihat seperti sebuah titik di matahari, sebenarnya ukurannya sangat besar. Bahkan lebih besar daripada bumi. Bahkan ada bintik matahari yang ukurannya 10 kali diameter bumi. Sahabat kreatif, kamu perlu tahu itu.
2: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Podiesa.
1: Kayaknya gue yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
2: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tau.
1: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
2: Udah ah, mau mandi.
1: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
2: Biarin.
3: Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak.
2: Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
1: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
2: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
1: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
2: Iya kak, aku lupa.
1: Makanya jangan ngeyel.
4: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk, hemat air, gunakan sepenuhnya.

Laman terbaik Pro 2, lebih dari 50% kampung di Kabupaten Teluk Bintuni masih berstatus sangat tertinggal. Kondisi ini tidak hanya dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur dan layanan dasar, tetapi juga rendahnya pelaporan data melalui indeks desa membangun yang menjadi acuan pemerintah pusat dalam menyusun program pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Teluk Bintuni, Agus Wiratno, saat kegiatan bimbingan teknis penyimputan indeks desa membangun dan sistem pengelolaan aset desa tahun anggaran 2026 di Sanggar BPM SP4 pada Rabu 17 Juni 2026. Nah, menurut beliau, dari total 115 kampung definitif di Kabupaten Bintuni, hanya satu kampung yang berstatus mandiri, yakni Kampung Banjar Asoy. Sementara kampung berstatus berkembang baru mencapai 8 kampung dan kampung maju sebanyak 5 kampung. Sisanya sebanyak 101 kampung masih berada dalam kategori tertinggal dan sangat tertinggal. Ia menjelaskan data indeks desa membangun memiliki peran penting karena menjadi dasar pemerintah pusat dalam melihat kondisi real kampung dan menyusun kebijakan pembangunan melalui rencana pembangunan jangka menengah nasional. Namun tingkat pelaporan data IDM dari kampung-kampung di Teluk Bintuni masih rendah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hampir semua desa atau daerah di Indonesia membangun atau mengecat gapura atau gerbang pintu masuk di daerahnya jelang peringatan Hari Kemerdekaan. Lantas, apa sebenarnya yang mendasari hal tersebut? Berasal dari bahasa Sanskerta, gapura berarti pintu gerbang. Terdiri dari dua tipe, yaitu gapura paduraksa dan gapura bentar. Karakteristik gapura juga dibuat berdasarkan unsur-unsur visual berupa ornamen yang mencirikan daerah tersebut. Gapura juga berfungsi sebagai petunjuk batas wilayah atau pintu keluar masuk pembatas sebuah kompleks bangunan. Hal ini menjadikan kegiatan mengecat atau membersihkan gapura sebagai pengingat ciri budaya suatu daerah dan menjunjung tinggi kebiasaan warga Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Gapura pun menjadi pemandangan umum di seluruh Jawa dengan tambahan angka-angka 17, 8, 19, 45 yang seringkali dicat atau diukirkan pada gapura-gapura itu. Kini ketika kita sulit menemukan gapura bernuansa 17-an, apakah kita lantas mensyukurinya karena tidak ada lagi ideologi kepatuhan? Indonesia.
2: Yes, aku berhasil. Aku juara. Aku yang terhebat. Bangga tapi jangan sombong. Bekerja keras tapi jangan terpaksa. Bersyukur tapi jangan cepat berpuas diri. Hal tersulit dalam hidup ini bukanlah untuk melampaui orang lain, tetapi melampaui ego dan diri kita.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
1: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya lo itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu, di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman, hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya, ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
0: Oh, jadi gitu ya? Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
6: Eh, telepon kamu bunyi tuh.
7: Oh iya. Halo?
8: Halo, Nak. Bagaimana kabar, Tak?
7: Alhamdulillah baik, Mak. Kenapa, Mak?
8: Jadi jaki pulang lebaran nanti, Nak.
7: Belum tahu, Mak. Lihat nanti. Masih banyak ini kerjaan mau diselesaikan, Mak.
8: Nah, kalau sempat pulang kina, Mama rindu.
6: Kenapa, Ton?
7: Itu ibu saya suruh pulang.
6: Loh, kenapa nggak pulang saja? Cuma setahun sekali, loh.
7: Ah, masih harus kerjain presentasi nih, biar proyeknya cepat kelar.
6: Bersyukur loh, Ton, kamu masih punya orang tua. Masih ada kesempatan untuk membahagiakannya. Andai saja saya masih punya orang tua.
7: Ma.
9: Allahu Akbar. Allahu Akbar.
7: Ma.
10: Tono? Kamu pulang, Nak? No? Kamu pulang, Nak? Ih, rindu sekali Mama, Nak.
7: Iya, Ma. Maafkan Tono ya, Ma.
11: Waktu tak dapat terulang. Sempatkan diri untuk pulang.

porsi sisa makanan tercatat mencapai lebih dari 40% dari total sampah nasional. Jauh melampaui jenis sampah lainnya seperti plastik, kertas, maupun logam. Nah, menurut KLH, tingginya volume sampah organik menjadi tantangan sekaligus peluang. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah organik dapat menumpuk di tempat pemroresan akhir atau TPA. Sedangkan, dan menghasilkan gas metana yang berkontribusi terhadap perubahan iklim, serta menimbulkan bau dan pencemaran lingkungan. Sebaliknya, apabila diolah dengan benar, sampah organik dapat dimanfaatkan menjadi kompos, pupuk organik, hingga sumber energi alternatif. Kementerian Lingkungan Hidup juga mengingatkan bahwa pentingnya mengurangi sampah makanan atau food waste. Salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan oleh semua orang adalah dengan mengambil makanan secukupnya dan menghabiskannya yang telah disajikan agar tidak berakhir sebagai sampah. Sementara itu, KLH juga mencatat timbulan sampah nasional menjadi capaian puluhan juta ton setiap tahunnya. Pemerintah pun terus mendorong berbagai upaya pengurangan dan pengelolaan sampah, termasuk pemanfaatan sampah organik menjadi pupuk guna, mendukung ketahanan pangan dan mengurangi beban TPA yang semakin penuh di berbagai daerah. Himbauan juga bagi masyarakat, pemilahan sampah sejak dari rumah menjadi langkah sederhana namun berdampak besar. Sampah organik seperti sisa makanan, daun, ranting dapat dipisahkan dari sampah anorganik untuk diolah menjadi pupuk kompos yang bermanfaat bagi tanaman dan lingkungan sekitar. Dengan komposisi sampah organik yang mencapai lebih dari separuh total sampah nasional, perubahan kebiasaan masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya menjadi salah satu kunci menuju lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Selain itu, teman terbaik Pro 2, mantan anggota grup Idola Wanita Le Sserafim, yakni Garam, dikabarkan telah menemukan agensi baru untuk debut kembali menjadi seorang aktris di Korea Selatan. Dalam siaran langsung atau siaran Korea Herald pada Selasa 16 Juni, agensi barunya Manajemen Ku mengatakan bahwa mereka telah mengawasi aktivitas YouTube-nya dan terkesan dengan potensi dan dedikasinya untuk meningkatkan

di film Garuda dari Dadaku yang saat ini sedang tayang di bioskop di seluruh Indonesia. Pengalaman mendengarkan lagu bersama Sang Garuda dalam film Garuda dari Dadaku memiliki arti atau makna tersendiri bagi Queen Salman karena ia turut terlibat dalam proses penulisan liriknya, dibalut dengan momen kebersamaan Naya, putra dan tim sepak bolanya dalam film tersebut. Queen ingin pendengar lagu menjadi teringat dengan setiap mimpi besar mereka dan meyakini bahwa mimpi yang lebih mungkin untuk diraih ketika ada teman dan orang-orang yang selalu percaya kepada kita. Wow.

0: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis teru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: Hampir semua desa atau daerah di Indonesia membangun atau mengecat gapura atau gerbang pintu masuk di daerahnya jelang peringatan Hari Kemerdekaan. Lantas, apa sebenarnya yang mendasari hal tersebut? Berasal dari bahasa Sanskerta, gapura berarti pintu gerbang. Terdiri dari dua tipe, yaitu gapura paduraksa dan gapura bentar. Karakteristik gapura juga dibuat berdasarkan unsur-unsur visual berupa ornamen yang mencirikan daerah tersebut. Gapura juga berfungsi sebagai petunjuk batas wilayah atau pintu keluar masuk pembatas sebuah kompleks bangunan. Hal ini menjadikan kegiatan mengecat atau membersihkan gapura sebagai pengingat ciri budaya suatu daerah dan menjunjung tinggi kebiasaan warga Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Gapura pun menjadi pemandangan umum di seluruh Jawa dengan tambahan angka-angka 17, 8, 19, 45 yang seringkali dicat atau diukirkan pada gapura-gapura itu. Kini ketika kita sulit menemukan gapura bernuansa 17-an, apakah kita lantas mensyukurinya karena tidak ada lagi ideologi kepatuhan? Indonesia tanah.
2: Total belanjanya Rp17.350 ya Bu.
3: Selamat sore Bu, semuanya jadi Rp250.500 ya.
4: Total belanjanya Rp550.750, silahkan kembaliannya.
5: Sadar nggak, mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
6: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
8: Pro 2 FM.
9: Teman terbaik kamu. Tragic.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina

memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1900

0: dong solusinya.
1: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
0: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Dia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan

dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Fran Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para pemain bebas bertukar posisi di lapangan.

posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh,

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

sahabat, siapa di antara kamu yang mempunyai sahabat kecil yang masih awet hingga sekarang? Apakah kamu tahu pentingnya menjaga persahabatan? Ternyata, persahabatan itu bisa berdampak besar pada kesehatan fisik dan pikiran kita. Ketika masih bersekolah, rasanya jauh lebih mudah untuk berteman. Dikelilingi oleh orang-orang yang seusia dengan minat yang sama. Wajar saja kita dapat membentuk banyak pertemanan. Namun, seiring bertambahnya usia, jumlah teman yang kita miliki cenderung menurun. Ternyata, ini merupakan hal yang wajar. Penurunan jumlah sahabat ini biasanya sesuai dengan peristiwa besar yang telah terjadi dalam hidup kita. Dengan persahabatan, ikatan sosial pada rentang kehidupan terbilang dua kali lebih kuat dibandingkan dengan berolahraga. Memiliki teman membuat merasa nyaman hingga menjadi kunci untuk kesehatan yang lebih baik. Seperti syair lagu Persahabatan Bagai Kepompong, hal yang tak mudah berubah jadi indah. Selamat Hari Persahabatan Sedunia 30 Juli. Happy International Friendship Day.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Cerita spiritual, sosial, dan sejarah yang sangat beragam. Teman terbaik Pro 2 dari Toraja, Sulawesi Selatan, ada tradisi Manene, di mana ritual sakral ini, di mana masyarakat menggali kembali makam leluhur untuk membersihkan jasad mereka, mengganti pakaiannya dengan pakaian yang baru, dan merawat mumi tersebut agar tetap utuh. Kalau di Bali ada upacara ngaben. Nah, upacara kremasi atau pembakaran jenazah umat Hindu di Bali yang bertujuan untuk menyucikan roh orang yang sudah meninggal agar dapat kembali ke sang pencipta atau mencapai reinkarnasi. Kalau di Papua ada tradisi bakar batu, di mana ritual memasak bersama-sama menggunakan batu yang dipanaskan di atas api, kemudian ditumpuk dengan sayuran, umbi-umbian, dan daging sebagai wujud rasa syukur dan kebersamaan. Kalau dari Sumba, Nusa Tenggara Timur, ada Pasola. Pasola ini merupakan festival perang tradisional yang dilakukan oleh dua kelompok berkuda yang saling melempar lembing kayu. Tradisi ini merupakan permohonan untuk kesuburan tanah dan panen yang melimpah. Kalau dari Nias, Sumatera Utara, ada juga nih teman terbaik Pro 2, lompat batu atau hombo batu, di mana tradisi budaya para pemuda harus melompati susunan batu setinggi lebih dari 2 meter sebagai syarat kedewasaan dan keberanian. Jadi teman terbaik itu Pro 2, selain kekayaan tradisional lokal, Indonesia juga memiliki warisan budaya agung yang telah mendunia, bahkan diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda, seperti kerajinan batik, instrumen musik gamelan, pertunjukan wayang kulit, dan tari saman.

buaya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adi Glen. Karena Adi Glen baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat nama Kak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

Teman Terbaik Pro 2, tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 17.52, tandanya tepat di pukul 18.00, Justi yang bertugas di edisi Santai Siang hingga Sore Ceria kali ini harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Tapi jangan sedih, jangan berkecil hati, jangan jangan khawatir, karena di Sore Ceria hingga Jaga Malam kamu, di cerita penutup hari kamu, bakal ditemani bareng Kak Susan. Tentunya Kak Susan akan hadir dengan informasi-informasi menarik di cerita penutup hari kamu. Dan ya, teman terbaik Pro 2, terima kasih banyak atas kebersamaannya di edisi siaran Santai Siang kali ini. Selamat berkumpul bersama keluarga, selamat menikmati sore kamu, karena sore hari ini sangat terang benderang ya, cerah banget, Justi suka langitnya. Dan ya, Justi pamit dari ruang dengar kamu, terima kasih atas kebersamaannya. Tentunya Justi akan hadir kembali lagi di edisi siaran hari-hari berikutnya. Dan tepat di pukul 18.00 nanti, kita akan bergabung bersama program Satu RRI Manokwari untuk menantikan berkumandangnya azan maghrib untuk wilayah Manokwari dan sekitarnya. Namun sebelumnya akan hadir di ruang dengar kamu nih lagu dari It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan, dan lagu dari Wong Sepele DSP. Selamat mendengarkan teman terbaik Pro 2, dan bye-bye, sampai jumpa di siaran berikutnya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

الله أكبر الله.

0: بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

0: yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
1: Bro, lu gak sendirian.
2: Enggak, Beb. Lu gak sendirian.
1: Lu cuma butuh cerita. Cuma butuh ngobrol sama gue.
2: Udah, sini ngobrol. Gue dengerin.
1: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu gak sih?
2: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lo cerita sama kita.
1: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
2: Ya udah, Cindy, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan? Daripada lu sendirian.
1: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
2: Lu harus kuat, harus kuat kayak lu biasanya.
1: Oke, oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
2: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
1: Lu gak sendirian, bro.
2: Beb, kita ada buat lo.
3: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka, karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pro 2 FM, sore ceria.
6: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Ini pokoknya gue harus lulus. Gue harus banggain orang tua gue.
2: Gue pasti bakal dapat pekerjaan yang lebih baik buat gue.
3: Gue harus yakin.
2: Gue harus yakin.
3: Gue harus yakin.
2: Gue harus yakin.
4: Steve Jobs mungkin bisa disebut sebagai salah seorang inovator sepanjang masa. Namun sebelumnya, dia pun pernah sampai pada titik nadir kehidupannya. Dia menghadapi banyak penolakan, bahkan digusur dari perusahaan yang dibantu didirikan itu. Tapi Jobs bukanlah orang yang mudah putus asa. Kekecewaan bagi dia merupakan energi yang kemudian disalurkan untuk petualangan baru sebelum akhirnya kembali ke Apple pada tahun 1996. Sampai akhirnya lahirlah Steve Jobs, meninggal dunia pada Oktober 2011 seperti yang dikenal sekarang. Dalam sebuah pidatonya di Universitas Stanford, Amerika, dia mengungkapkan, dipecat dari Apple merupakan pengalaman terbaik yang pernah terjadi pada dirinya. Jalan terjal menuju kesuksesan tergantikan oleh semangat menjadi pemula kembali, yakni sebuah rasa untuk terus tidak puas. Terhadap sesuatu inilah yang membuat Steve Jobs masuk ke dalam periode paling kreatif dalam hidupnya. Ayo sobat kreatif, jadikan kegagalan sebagai semangat kamu untuk menuju kesuksesan.
5: Goodbye sadness, welcome to happiness. Welcome.

Maskot Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

Soli Deo Gloria, dari Sabang sampai Merauke, dari 38 provinsi di seluruh Indonesia, satu suara, satu hati, satu iman memuliakan nama Kristus. Selamat datang para duta Kristus peserta Pesparawi Nasional ke-14 di Kota Injil Manokwari, Papua Barat. Kiranya Tuhan memberkati kebersamaan, pelayanan, dan pujian kita.

Teman-teman program masih di jalurnya program anak wari dan masih bareng Susan yang nemanin kamu-kamu di sore ceria ke jaga malam ya teman program. Teman program Menteri Pariwisata menargetkan kunjungan 19,1 juta wisman pada 2027. Menpar Widianti paparkan RKP dan RKH 2027 kepada Komisi 7 DPR RI. Pemerintah prioritaskan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. RKP 2027 mengusung tema akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan juga industri. Pemerintah menargetkan penyelesaian 10 destinasi prioritas wisata, pertumbuhan ekonomi nasional dari sektor pariwisata ini ditargetkan mencapai hingga 6,5%. Target kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2027 mencapai 19,1 juta orang. Pariwisata diproyeksikan serap 27,33 juta tenaga kerja teman Produa. Nah, masih akan nemenin kamu-kamu hingga nanti di pukul 18 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat. Kita menantikan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

0: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.
2: Info Pro 2.
3: Info Pro 2, teman Pro 2. PPP Kosmetika Indonesia mengapresiasi

0: Loh, kok email nggak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Waktunya jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2 Manokwari.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Haleluya. Haleluya.
5: Soli Deo Gloria. Dari Sabang sampai Merauke. Dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Satu suara, satu hati, satu iman memuliakan nama Kristus. Selamat datang para duta Kristus peserta Pesparawi Nasional ke-14 di Kota Injil Manokwari, Papua Barat. Kiranya Tuhan memberkati kebersamaan, pelayanan, dan pujian kita.

Ya masih di jalurnya Prodo Manokwari, teman Pro 2 masih bareng Susan yang nemanin kamu-kamu ya di edisi Jaga Malam kali ini. Nah, teman Pro 2, BI rate ini naik lagi ya. Rupiah ini tetap melemah hingga penutupan perdagangan di hari ini. Investor ini sedang menahan diri karena menunggu dua putusan penting dari MSCI, yakni keputusan apakah status pasar modal Indonesia dipertahankan di kelompok emerging market atau apakah pembekuan konstituen akan dicabut. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi 17.794.000 rupiah per dolar Amerika. Rapat Dewan Gubernur BI bulan Juni memutuskan untuk menaikkan kembali BI rate sebesar 26 basis poin jadi 5,75% teman-teman.

Dice sì, sapi. Tetap setia meski tak pernah dicari. Aku bukan tokoh utama di hatimu, tapi tetap di sini jaga rindu yang pilih.

0: Kakak tahu ke tidak Pesta Rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta Rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesta Rawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

di jalurnya Prodo Manokwari, teman Prodo FIF Group meraih 2 penghargaan pada Top CSR Award 2026. Direktur FIF Group Esther Triariati meraih Top Leader on CSR Commitment 2026. FIF Group memperoleh penghargaan Top CSR Award 2026 bintang 4. Top CSR Award merupakan ajang penghargaan nasional di bidang tanggung jawab sosial perusahaan. Peserta mencapai lebih dari 200 perusahaan berbagai sektor industri, dan penilaian Top CSR Award melibatkan praktisi, akademisi, dan pemangku kepentingan bidang CSR.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: kenyang banget. Emang enak-enak makan di sini.
1: Ane bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
0: Emang dessertnya apaan, Boy?
1: Pisang lumer coklat.
0: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
1: Hah? Maksudnya, Bang?
0: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Hah? Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
1: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
0: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
1: Bang, makan Bang.
2: Teman terbaik kamu.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Portugal, a seleção chegou. Portugal, João Neves.
3: Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda.

Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai salah satu

fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya. Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras dan

0: menyerah.
1: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.
2: Teman terbaik kamu.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: When you sing, you begin with do, re, mi.
1: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
0: Do re mi fa sol la ti do. So don't.
2: Cermin, cermin. Siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya. Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku, iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
3: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
4: Pro2 FM.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Argentina, la escaloneta ya llegó. Martínez, Molina, Romero.
1: Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
2: Lionel Messi dikenal sebagai salah satu pemain terbaik di era modern. Dengan kemampuan teknik yang luar biasa, ia berhasil membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 sebagai puncak karirnya. Messi memulai perjalanan sepak bola sejak usia muda dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Namun kerja keras dan konsistensinya mengantarkannya menjadi pemain kelas dunia. Ia dikenal dengan kemampuan dribble yang halus serta visi permainan yang sangat baik di lapangan. Messi mampu menciptakan peluang bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Selain kehebatannya di lapangan, Messi juga dikenal sebagai pribadi yang rendah hati. Sikap tersebut membuatnya dihormati oleh rekan setim maupun penggemar di seluruh dunia. Gelar Piala Dunia menjadi pencapaian tertinggi dalam perjalanan karirnya. Prestasi tersebut melengkapi berbagai penghargaan individu dan trofi yang telah diraihnya. Kini, Lionel Messi diakui sebagai salah satu legenda sepak bola sepanjang masa. Ia menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berusaha meraih mimpi.

cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Mbak Saudara Pesparawi yang terkasih, salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat mengikuti Pesparawi Nasional 14 tahun 2026. Momen iman dan persaudaraan ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memuliakan Tuhan melalui puji-pujian, sekaligus mempererat kebersamaan dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, mari bersama-sama menjaga suasana yang aman, nyaman, tertib, dan damai selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung. Jangan lupa untuk selalu menjaga barang-barang pribadi, pastikan barang berharga tersimpan dengan baik dan tetap dalam pengawasan. Mari juga menjaga kebersihan lingkungan, buanglah sampah pada tempatnya, dan jadilah bagian dari Pesparawi yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua. Selama kegiatan berlangsung, marilah kita menjaga ketenangan, hormati setiap penampilan, hargai setiap peserta, dan ciptakan suasana yang khidmat bagi seluruh basudara yang hadir. Karena perbedaan daerah, budaya, dan bahasa adalah kekayaan yang mempersatukan kita. Suksesnya Pesparawi Nasional 14 tahun 2026 adalah tanggung jawab kita bersama.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Apakah Anda pernah mendengar istilah hot seat? Ya, hot seat adalah istilah dalam dunia transportasi. Hot seat ini kerap menjadi incaran para penumpang bus, khususnya para bus mania. Seperti apa kisahnya? Hot seat merupakan istilah dunia bus untuk menyebut kursi baris paling depan. Deretan kursi inilah terletak persis di belakang driver atau kondektur. Pengecualian pada bus double decker dan ultra high decker. Kursi hot seat berada di dek atas bagian paling depan. Hot seat merupakan barisan paling depan. Jadi, empat kursi depan itu yang dinamakan kursi panas alias hot seat.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sa, temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
2: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Masih di jalurnya Prodo Manokwari, teman Prodo masih bareng Susan yang nemenin aktivitas kamu di malam hari ini. Teman Prodo Sony Pictures merilis trailer Spider-Man Brand New Day yang dibintangi Tom Holland dengan jadwal rilis film pada 31 Juli sebagai lanjutan Spider-Man No Way Home. Ceritanya berfokus pada Peter Parker yang hidup sendirian setelah dihapus dari ingatan orang lain serta menghadapi ancaman baru dan perubahan fisik yang mengancam dirinya. Trailer menampilkan kembalinya sejumlah pemeran lama dan kehadiran pemain baru serta mencatat rekor penayangan besar hingga 1 miliar view.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berpikir dan menjadi kaya. Think and Grow Rich adalah buku klasik.

yang ditulis oleh Napoleon Hill, pertama kali diterbitkan pada tahun 1937. Buku ini dianggap sebagai salah satu buku pengembangan diri paling berpengaruh sepanjang masa dan telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia dalam mencapai keberhasilan finansial dan pribadi mereka. Pesan inti buku ini adalah bahwa keyakinan adalah fondasi kesuksesan. Napoleon Hill menekankan bahwa jika seseorang memiliki keyakinan kuat dalam tujuan dan kemampuannya untuk mencapainya, maka kesuksesan finansial dapat dicapai. Hill mengajak pembaca untuk merumuskan tujuan yang jelas dan spesifik. Menetapkan tujuan adalah langkah pertama dalam perjalanan menuju kekayaan. Tujuan yang jelas memberikan arah dan fokus. Buku ini membahas pentingnya merencanakan tindakan yang terorganisir untuk mencapai tujuan. Merencanakan langkah-langkah konkret membantu menghindari keraguan dan mengarahkan usaha. Napoleon Hill menekankan peran imajinasi kreatif dalam menciptakan kekayaan dengan memvisualisasikan tujuan dan melihatnya dalam pikiran kita. Kita dapat menciptakan motivasi dan energi untuk mencapainya. Buku ini juga menekankan bahwa kesuksesan tidak datang dengan mudah. Hill mengajak pembaca untuk bekerja keras, bersedia belajar dari kegagalan, dan memiliki ketekunan untuk terus berusaha. Menjadi catatan penting, menjaga emosi positif dan menghindari perasaan negatif seperti ketakutan dan kecemasan. Emosi negatif dapat menghalangi kemajuan. Buku ini juga menggarisbawahi pentingnya berkolaborasi dengan orang lain untuk mencapai tujuan. Hill berbicara tentang konsep mastermind, di mana sekelompok individu bekerja bersama-sama untuk menciptakan energi dan ide yang kuat. Napoleon Hill menyatakan bahwa keyakinan pada diri sendiri adalah salah satu elemen kunci sukses. Jika seseorang tidak percaya pada dirinya sendiri, akan sulit untuk meyakinkan orang lain atau mengatasi rintangan. Pengaturan waktu yang baik juga menjadi topik dalam buku ini. Hill menekankan pentingnya mengalokasikan waktu dengan bijak untuk menghindari pemborosan waktu. Akhirnya, berpikir dan menjadi kaya, menggarisbawahi pentingnya sikap positif dalam menghadapi kehidupan dan bisnis. Sikap positif dapat mengatasi rintangan dan menjaga motivasi. Buku ini telah mengiklami banyak pengusaha, pemimpin, dan individu yang ingin mencapai kesuksesan finansial dan pribadi. Prinsip-prinsip yang dinyatakan oleh Napoleon Hill masih relevan hingga hari ini dan merupakan panduan berharga bagi siapa saja yang ingin meraih impian mereka. Pesan utama buku ini adalah bahwa kesuksesan finansial tidak hanya tentang keberuntungan, tetapi tentang pola pikir, tekad, dan tindakan yang terarah. Buku ini memotivasi pembaca untuk berpikir besar, bertindak dengan percaya diri, dan mengambil langkah konkret menuju kekayaan dan keberhasilan.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus bawa
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

0: Surprise.
1: Wow. Selamat malam Indonesia.
0: Selamat malam Indonesia.
1: Woo. We back teman Pro 2 Indonesia. Akhirnya gue barengan sama Davi lagi nemenin lo di MLC Music Live Jam.
0: Lagi-lagi gimana ya rasanya siaran malam udah lupa banget ya.
1: Kalian jadi enak pagi ya.
0: Iya.
1: Jadi morning person ya.
0: Gak apa-apa. Jadi kita kebagi dua gitu.
1: Oh iya benar. Benar.
0: Ya, begitulah dunia tiba-tiba ya. Tapi gimana kabar di malam hari ini?
1: Yoi, gue harap lo baik-baik aja dimanapun lo berada ya teman lo dua. Mungkin lo lagi di ibu kota atau mungkin lagi di daerah kamu juga. Yang penting lo happy malam hari ini ya.
0: Gue paling happy. Sebenarnya gue bukan happy, iri.
1: Kenapa?
0: Ngeliat lo pas bareng sama kemarin tuh ada artis-artis keren ya.
1: Ada banyak.
0: Ade Govinda
1: juga sempet. Siapa lagi?
0: Gue SO7 tuh.
1: Seven sih gokil banget, rame banget di studio sih.
0: Iya, gue gak dapet kesini juga kemarin.
1: Iya, kalau ada event juga bro.
0: Iya sih. Ya tapi hari ini gue happy juga karena kita kedatangan musician.
1: Yes.
0: Ya maksudnya ini udah pasti dikenal satu Indonesia nih teman Pro 2.
1: Betul. Kalau biasanya dia ini collab ya sama suaminya.
0: Yes. Bener. Biasanya memang suka berkolaborasi bareng sama suaminya.
1: Bikin lagu sama suaminya.
0: Yep.
1: Sekarang nggak sama suaminya nih.
0: Oke. Okay. Ini sama yang sering juga main kesini. Lagu-lagunya juga R&B.
1: Yes.
0: Tentang relationship gitu kan. Dan lagu-lagunya relatable juga nih buat teman-teman juga nih.
1: Yoi. Nanti kita bakal ngobrol barengan sama Syahrafi dan juga Rene
0: Wulandari. Ya udah pokoknya buat kamu yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp 0811-800-105.
1: Atau bisa langsung drop aja pertanyaan kamu. Atau mungkin mau sapa-sapa aja juga boleh ya. Langsung
0: bener.
1: Drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Kalau gitu jangan malu-malu dulu karena kita bakal balik lagi.
1: Yes.
0: Jadi stay tune terus di MLC
1: Music Live Share.

0: Alright teman-teman berdua, kita sudah di Music Live Share. Yoi. Seperti yang tadi kita sudah spill juga.
1: Betul.
0: Ini kita langsung kedatangan salah satu penyanyi yang diidolakan sama orang-orang ya.
1: Betul sekali. Ini
0: dia, Syarafee.
1: Halo. What's up?
0: Apa kabar?
2: Baik. Gila introduction-nya. Berat sih.
1: Beban ya.
0: Enggak, kita dari kemarin soalnya abis nge-MC ke sekolah.
1: Iya benar.
2: Oh, masih ada sisa.
1: Masih ada ini.
0: Kayaknya kalau introduction-nya biasa aja rada kurang ya.
2: Oh gitu.
0: Ya kan ya. Iya. Kita keren sekali.
1: Benar. Ada Syarafee. Gimana malam hari ini? Perjalanan macet ya.
2: Challenging. Tapi kalau dari ceritanya tadi sih Dewi lebih challenging sih.
0: Iya, apa kenapa jadi gue nih? Jadi tadi pagi gue habis dari Banten sama Bro 2.
1: Bener, gokil.
0: Shout out to Bro 2 Banten. Maksudnya tadi gue mampir.
1: Iya, harusnya mampir lo. Katanya lo siaran dari sana kalau
0: ya. Wow, harusnya sih begitu ya.
1: Aduh.
0: Dan gimana nih, how's life lately, Syarafee?
2: It's been good, alhamdulillah. I have a new song. Gue baru ngeluarin lagu Jumat kemarin.
0: Oke.
2: Okay. So, it's been interesting. Gue selalu senang setiap gue ada rilisan. It's always exciting.
0: Oke.
1: Okay. Oh, tapi sekarang hobinya lagi apa nih? Lagi kamera nih kayaknya ada barangnya soalnya.
0: Yeah. Ini kelihatan sih di apa namanya? In frame. Lu lagi demen kamera?
2: Sebenarnya motret tuh udah it's been a while, cuman belakangan ini gue seneng banget bawa kamera kemana-mana, gue nggak tahu kenapa.
0: Oke. Nih gue kasih tahu satu fun fact tentang Syarafee.
1: Apa tuh?
0: Syarafee tuh kalau udah ngulik pasti dia main mentok.
1: Oh iya.
0: Dan masih dia sih. Nguliknya banyak. Lo tau, dia ngulik jam.
1: Oke, jam.
0: Ngulik kamera juga.
1: Kamera, terus apa lagi? Tadi lo sempat ngobrolin RC juga.
0: Remote control drift juga. Jujur.
2: Itu random sih, dan itu kita bulan puasa loh waktu itu.
0: Gue pernah main remote control bareng sama dia.
2: Di blok M.
1: Wow, quite random sih.
0: Terus dia kayak, ini bener nih lantainya, bener nih. Soalnya kan gelap banget ya.
2: Iya, sumpah, serem sih.
0: Bener, udah bener.
1: Wow.
0: Jadi Syarafee lagi ngulik. Ada gak ulikan baru lo? Apa
2: ada
0: gitu?
2: Ada sih, belum sih. Malam, interestingly, yang agak-agak terakhir gue pelajarin tuh yang kita main RC itu.
0: RC, oke.
2: Dan itu pusing sih.
0: Iya kan? Pusing. Ya begitu lah. Tapi berarti belum ada ya ulikan baru ya. Masih ulikan yang lama aja ya.
1: Bener.
0: Oke. Siapa tahu kan sekarang lagi trennya apa?
1: Trennya apa sekarang ya?
0: Apa ya?
1: Iya lagi enggak ada yang
2: ngetren. Sepeda ngetren.
1: Sepeda
0: lumayan ngetren. Iya.
1: Sepeda sih paling ya.
0: Itu ulikan juga tuh.
1: Bener.
0: Ya pokoknya a lot of things lah ya. Mungkin yang Syarafee lakukan gitu ya.
1: Betul. Tapi kayaknya yang paling baru adalah ngulik lagu nih katanya nih.
2: Benar.
0: Ini sebenarnya lagu lo yang udah rilis kan?
2: Lagu gue yang udah rilis tahun lalu. Abis itu awal. Setelah itu gue ketemu Karini. And kita ngobrol. Akhirnya kita an alternate version dari lagu gue gitu.
0: Lo pertama kali ketemu Karini berarti gimana? Gimana ceritanya?
2: It was waktu itu gue ada ide buat bikin alternate version dari lagu ini dan lagunya ternyata setelah jadi kayak it sounds a little bit R&B. Jadinya waktu itu kayak seru kali ya kalau ada kayak another perspective di lagu ini. Kira-kira siapa ya? And then waktu itu muncul idenya kayak Rini Wulandari. Wow, gue. Dan waktu itu gue lagi dengerin Soundwave. Jadi pas banget.
0: Wah, bisa gitu ya?
1: Seru sih.
0: Maksudnya dia lagi nyari-nyari siapa ya? Rini Wulandari yang langsung mentoknya juga sih sebenarnya.
1: Betul. Tapi pernah maksudnya ada kebayang orang lain enggak sih sebenarnya untuk lagu ini apa langsung Rini Wulandari?
2: Waktu itu langsung Karini sih deh. Tapi sebenarnya gue selalu happy dan gue selalu senang setiap kali ada kesempatan untuk bikin sesuatu sama orang lain sih. Jadi waktu itu gue happy.
0: Ada enggak lagu lo yang lain gitu yang lo pengen atau cita-citain supaya ada alternate versionnya?
2: Semua gue pengen sih ada alternate versionnya karena selalu menyenangkan ketika lo bisa apa ya ada perspektif lain dari lagu yang udah lo kerjain gitu. Menurut gue itu selalu menyenangkan sih
0: karena unik sih sebenarnya. Kayaknya banyak juga artis yang malah nggak bikin alternate version
1: macam gitu. Maksudnya yang bikin tiba-tiba kayaknya lagu ini dibikin alternate version tuh enak nih, nih kayaknya. Apa tiba-tiba lagi? Maksudnya lagi ngeliatin lagu itu lagi kah atau gimana?
2: Udah gitu kayak menurut gue after doing music for a while, it's kind of one sided, selalu perspektif gue kan, gitu loh. It's always kayak selalu gue yang cerita gitu loh. Kayak seru aja once in a while ada perspektif orang lain juga di dalam situ gitu loh.
0: Okay. Oh, wow. Nah ini kalau kemarin salah paham ya, berarti kan itu lo lagi di relationship dan lo salah paham, miskomunikasi and stuff kan. Nah kalau dari POV-nya Rini Wulandari, apa yang menurut dia baru gitu?
2: Jadi salah paham itu kan gue tulis waktu itu setelah kayak gue merasa kok orang ini zaman sekarang cepet banget ngambil kesimpulan ya, gitu loh. Jadi kayak mungkin baru ketemu gue sekali dua kali kok dia langsung bisa kayaknya Raffi orang gini deh. Lo pernah nggak sih kayak gitu kayak?
0: Barusan gue gitu kayak dia tukang ngulik.
2: kayak lo baru ketemu, tapi kan kita nggak sekali ketemu.
0: Iya sih.
2: Maksudnya kayak apalagi dalam konteks relationship kayak lo ketemu orang baru terus kayak sekali dua kali ketemu dia langsung kayaknya Devi orang gini deh kayaknya gini deh gitu loh kan, sering kayak gitu. Dan waktu itu I was tired of being misunderstood, akhirnya gue nulis si salah paham lagi ini. Tapi waktu gue ketemu kali ini ternyata kayak dari perspektif cewek kayak ternyata ketika cewek itu kayak menyimpulkan kita, kuorongkot tanda kutip, kayak dia pun sedang mencoba menelaah kita tuh maunya apa sih gitu loh. Jadi dalam setiap kesalahpahaman mungkin dia juga lagi merasakan hal yang sama.
0: Karena dia juga maksudnya mungkin ya dari perspektif cewek dia berhati-hati kali. Karena dia takut gitu.
2: Benar.
0: Ketemu Edit sekali, oh red flag.
1: Aduh.
2: Apa sih red flag?
1: Masa langsung gitu?
0: Apa red flag lo, Edit?
1: Aduh, red flag gue apa ya? Mungkin gue terlalu cuek kali ya.
0: Bisa ya.
1: Mungkin gue terlalu cuek sih.
0: Tapi kemarin fun fact nih, fun fact aja ceritanya. Kemarin tuh gue baru dibaca palm reading.
2: Seberapa benar?
0: Jadi benar banget ya. Surprise gue kaget ya. Jadi katanya tangan kanan sama tangan kiri itu melambangkan sesuatu yang berbeda. Kanan itu gimana orang lain melihat lo. Tangan kiri itu gimana lo sebenarnya. Nah kalau dari pembacaan gue, orang tuh misunderstood gue
2: karena
0: jadi gue itu dibilangnya memang terlalu cuek. Gue juga bukan orang yang lovey-dovey di outside, tapi sebenarnya di dalam inside gue pengen, gue juga ternyata suka di lovey-dovey kayak gitu.
1: I see.
0: Mungkin lo harus di palm reading, tapi sebenarnya lo kalau dalam hati lo ya, ini kita berkaca aja. Lo gimana? Orangnya lovey-dovey apa tetap cuek?
1: Iya, tetap lah. Maksudnya siapa yang enggak juga enggak sih?
0: Iya kan? Kalau lu gimana, Vi?
2: Gue apa ya? Gue sebenarnya sangat-sangat perasa gitu. Tapi kayak most of the time orang bilang gue tuh kayak terlalu tertutup gitu.
1: Iya sih, bener sih.
0: Sama juga.
1: Iya, benar.
0: Apa trigger? Mungkin gini ya, kalau mungkin kita biar nggak salah paham tentang Raffi.
1: Asik.
0: Gimana caranya mengeluarkan the side of the real you itu tadi?
2: Nah, gue nggak tahu ya, tapi gue dibilang percaya zodiak enggak. Tapi menurut gue, ketika gue baca karakteristik zodiak gue bener.

0: Alright, welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Syah Rafi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single terbarunya ya, Salah Paham Lagi. Barengan sama Rini Wulandari nih.
1: Yang ternyata berbeda juga ya. Apa namanya dari lagu yang asli gitu, yang bukan alternate version.
2: A bit different.
1: Ada beberapa sentuhan instrumen lainnya ya kayaknya.
2: Ada beberapa musical changes aja sih. Ada beberapa hal yang dirubah aja.
1: Kayak ada tambahan apa? Tadi gue denger ada trompet gitu-gitu ya.
2: Ada trompet, tapi trompet ada dari versi asli.
1: Oh, dari versi yang lama.
2: Ada monolognya di tengah.
1: Nah, itu tuh monolog apa tuh?
2: Itu monolog suaranya Vanessa Priscilia.
1: Oke. Okay. Oh, wow.
2: Okay. Yang kita jadi background-nya lah I love 10 things I hate about you. Lu tahu film itu enggak?
1: Iya, tahu.
2: Iya, jadi kan ada monolognya Julia Stiles di tengah-tengah film itu, dan gue kepikir kayak lucu kali ya kalau tengah-tengah ada kayak suatu hal yang bukan nyanyian gitu loh. Gue selalu suka sih. Gue selalu suka ketika di rekaman musik ada sesuatu hal yang tidak dinyanyikan gitu loh. Gue selalu seneng sih.
1: Seru banget. Ini monolognya masuk ke dalam ini gak? Lirik. Ke dalam lirik gak?
2: Enggak kayaknya. Enggak ya? Kayak enggak ada.
1: Dia ngomong apa, lo inget gak?
2: Dia ngomong sebenarnya aku suka sama kamu but I need time.
1: Oh. Oke.
2: Dan and honestly, I never liked anyone the way that I liked you. Gitu loh, kayak kadang-kadang kita kayak banyak hal yang kita nggak bisa omongin kan ke orang yang baru kita temuin kan, for so many reasons gitu loh. Dan ya itu kayak menurut gue monolog itu cukup mewakilkan apa yang banyak dirasakan orang lain sih.
1: I need time itu penting banget.
0: Penting.
1: Jadi kayak ya udah kita kasih waktu dulu biar kita sama-sama paham.
2: Iya.
0: Betul. Biar nggak ada salah paham ya.
1: Iya. Betul. Tapi untuk menjanjikan aja, untuk mengikat. Ya, gue suka lo dibandingkan apa namanya sama orang lain tadi. Itu yang penting sih.
0: Wow.
1: Tapi ini ya, kalau misalkan nih ada teman pro 2 yang tiba-tiba salah paham, maunya gerasa kerusuk. Tapi dari pandangan lo sendiri, sebenarnya biar nggak salah paham tuh gimana sih? Mungkin kalau diomong gampang kan?
0: Gampang ya.
1: Tapi gimana sih panduannya?
2: I think maybe just be true to yourself ya. Gue selalu bilang kalau misalnya lo suka ya just express it, nggak apa-apa. Kalau lo nggak suka juga nggak apa-apa. Gitu. I mean just be real with yourself aja. Kadang-kadang kita suka kayak terlalu memaksakan gitu loh. Kayak sebenarnya nggak pengen banget tapi kayak nggak enak lagi terus kayak atau sebenarnya kayak gue suka banget tapi gengsi ya gitu loh. So I think kayak you just be real aja. Kalau lo pengen ketemu ya lo ngomong, lo pengen ketemu kalau enggak ya juga nggak apa-apa gitu loh. But like always be prompt about it gitu loh, karena kayak I think life is too short buat lo always pretending gitu
1: untuk jadi orang lain.
0: Capek bener. Jadi kayak ya kalau lo suka bilang aja gitu, kalau enggak ya bilang gitu kan.
1: Bener. Gitu sih. Kalau ngomong memang enak, ngomong memang gampang.
0: Bener. Tapi ya belajar kita.
1: Belajar.
0: Bener. Alright, tapi kalau ngomongin soal produksinya nih, untuk dari mungkin dari Karinia sendiri, untuk dari musik, dari lirik ada ini nggak sih insight nggak sih?
2: Nah itu yang verse-nya dia itu she wrote it herself.
1: Okay.
2: Makanya gue bilang tadi kan gue kayak gue nggak expect sih akan sekeren itu gitu loh. Pas dinyanyiin kayak oh, this is so cool. Gue tidak siap untuk mendengar verse dia yang itu gitu loh.
1: Pertama kali reaksi lo inget gak?
2: I was like holy.
1: Manual sensor.
2: Keren banget kak. Gue bilang gitu sih. Kayak it was so cool.
1: Tapi kali ini menurut lo dia akan ngeluarin lagu R&B juga gak sih? Setelah on track di lo gitu.
2: It's in her blood maybe ya. Gue tidak mau sotoy atau gimana sih. One thing yang gue pelajari dari project yang ini adalah gue menurut gue selalu style itu gak ada umurnya gitu loh. Karena ini lebih tua dari kita secara usia. But like it's in her. She is stylish. She is full of personality. She is full of taste. And itu gak akan pernah bisa hilang sih gitu loh. Kayak gue I find myself sering banget dengar orang lain bilang, ya gue pengen nih ketemu sama musisi yang kayak lebih muda supaya supaya we can stay relevant, supaya kekinian, maybe that's the word, but like
1: tapi
2: menurut gue relevansi itu tidak ada usianya sih, man. It's just there gitu loh. Style she is just there gitu loh.
1: Gimana orangnya aja sih.
2: Betul.
1: Tapi kalau ngomongin soal salah paham, lo setuju nggak? Kan ada pepatah mengatakan gitu ya, kalau ada bibit bobot bebet. Dan biasanya tiga ini itu leading to salah paham.
2: Ya.
1: Lu setuju
2: ya,
1: bang?
2: Gue setuju dengan hal itu.
1: Setuju.
2: Iya, karena bibit bobot bebet. Itu maybe it apa ya, mempermudah initial meeting lo kali ya. Jadi karena mungkin secara background
1: beda.
2: Sama. Jadi kan mungkin apa yang menurut lo penting, menurut dia juga penting. Tidak kayak gapnya lebih sedikit lah mungkin untuk dikejar. Maybe.
1: Iya sih. Yeah. Penting juga. Lo menurut lo gimana?
0: Menurut gue gimana ya? Ya penting juga sih sebenarnya sih.
1: Penting ya?
0: Ya penting juga sih. Tapi gue nggak tahu, gue harus lihat dia gitu.
1: Karena kan maksudnya gini, banyak di pop culture yang akhirnya bibit bobot bebet itu nggak dipentingin lagi.
0: Iya.
1: Cinderella.
0: Iya.
1: Terus abis itu Titanic.
0: Titanic.
1: Nah betul, itu kan menghalalkan segala cara tuh, beda kelas, beda apa segala macam,
2: tapi
1: menyambung.
2: Iya.
1: Nggak bisa dipungkirin sekarang salah pahamnya. Kalau dilihat nih standar TikTok. Ada yang bilang kayak dijemput itu bukan effort. Ada yang bilang itu bare minimum.
2: Aduh berat lagi.
1: Ya misalkan gitu ya.
0: Iya sih. Bener. Kadang-kadang ya kayak TikTok tuh merubah standar orang-orang ya.
2: Iya.
0: Nah, akhirnya ya.
1: Itu terjadi semua karena salah paham.
0: Nah betul. Itu dia.
1: Nah, ini salah paham ini penting sih sebenarnya.
0: Betul.
1: Jadi
0: betul.
1: Lagi-lagi ya komunikasi ya.
2: Betul.
0: Itu dia.
1: Komunikasi dua arah. Ini seru banget ya Mabro 2. Anyway, kalau misalkan kamu pengen nanya-nanya abis ini. Ada chat nih. Ada dari Joshua. Hai Kak Raffi, aku Alu dari Sulawesi Utara.
2: Woi.
1: Hai
2: Joshua.
1: Aku ada tebak-tebakan.
0: Waduh.
1: Apa nih? Oh, ibu kota negara apa yang bebas dari bahaya dan gangguan? Rini dan Syahrini. Menjawab
0: Syahrafi.
1: Syahrini.
0: Kok Syahrini sih? Itu.
2: Apa nih?
1: Gabungan antara Syahrafi dan Syahrini.
2: Oh, benar juga sih.
1: Iya,
2: harusnya gue pakai tuh.
0: Iya juga.
1: Nih kata ibu kota negara apa yang bebas dari bahaya dan gangguan?
0: Jawabannya
1: apa?
2: Jawabannya apa ya?
1: Ayo.
2: Ibu kota negara apa?
1: Ibu kota Yordania. Aman.
2: Thank you. Masuk tuh. Masuk tuh.
1: Oh, ada 10 tebak-tebakan lagi, boleh dimasukin aja ya.
0: Gue gak tahu kenapa sih Joshua tiba-tiba main tebak-tebakan di chat.
1: Iya lagi, gue juga gak tahu.
2: Masuk tuh.
0: Gagal.
1: Joshua, kalau misalkan pengen nanya bisa langsung aja ya.
0: Yes, buat teman-teman dulu juga yang masih pengen bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh langsung drop aja di live chat di YouTube RRI.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung berapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Masih abis ini kita masih seru-seruan bareng sama Syahrafi. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di MLC
0: Music Live Chat. Yeah.

0: Alright, yes. Kita masih sama Syarafi di MLC
1: Music Live Chat.
0: Ini Chat. Kita pengen ngajak Syarafi main game, abis ini seru-seruan lagi. Tapi betul? Ini ada yang sapa-sapa dulu, ada Johansen. Selamat malam Syarafi katanya.
2: Selamat malam.
1: Oke.
0: Okay. Terus abis itu ini juga ada Dimas yang ikutan di WhatsApp. Halo Dimas.
2: What's up Dimas?
0: Ayo kalau mau nanya-nanya boleh.
1: Boleh.
0: Oke. Okay. Kita akan main satu game. Mm-hmm. Jadi gamenya adalah apa ya nama game ya?
1: Apa?
0: Mungkin what do you think? WDYT.
1: WDYT. Aduh, disingkat ya. Boleh.
0: Jadi kita bakal bacain hot take.
1: Yes.
0: Atau mungkin fenomena yang lagi rame juga. Mm-hmm. Dan kita pengen tahu apa yang Syahrafi pikirkan tentang tren tersebut.
2: Okay, let's go.
0: Oke, okay, kalau gitu langsung aja what do you think yang pertama.
1: Alright.
0: What do you think yang pertama? Menurut lo, matcha overrated or not?
2: takut salah.
0: Gak apa-apa. Ini kan. Menurut kepercayaan saya. Apa kalau kata Panji?
1: Iya, menurut kepercayaan saya.
0: Iya benar ya. Benar ya. Gimana menurut lo? Lo anaknya ngopi apa matcha apa?
2: Ya, gue dulu suka.
0: Oke.
2: Okay. Kayak I probably do it too much though.
0: Oh,
2: kayak
0: gue
2: okay. Gue sangat senang minum sesuatu, entah itu kopi atau matcha. Okay. Gue tidak mengerti kopi dan tidak mengerti matcha sih, but
0: okay.
2: Kalau gue meminum sesuatu dan it tastes good, gue seneng.
0: Oh, sesimpel itu aja ya.
2: Iya, yeah, but maybe overrated.
0: Okay.
2: Maybe. I think kayak well, it's a good thing sih. Maybe kan kita jadi kayak mencoba sesuatu yang baru, but
0: yes.
2: Maybe it is overrated if okay. You bela-belain untuk menunggu kayak
0: yeah, ngantri 3 jam
2: for it. Maybe it yeah. Is overrated.
1: Benar.
0: Berarti kalau sesuatu berlebihan nggak baik.
2: Betul.
0: Oke, okay, pertanyaan kedua.
1: Selanjutnya.
0: Jadi siapa lo?
1: Oke, dari gue ya. TikTok lebih informatif daripada Google.
0: Wow.
2: In some ways, yeah, maybe. I don't know why. Karena maybe it's because of the interface. Kayak yeah. Kalau Google mudah, kan lebih ya. Mudah kan jadinya betul. Everything that you search for dikompil dalam satu VT.
0: Gue lagi ngulik Beyblade. Ternyata yang banyak ngulik gue ya. Gue lagi ngulik Beyblade. Gue biasanya datang. Jadi gini kok, Beyblade kan juga ada resell value-nya juga kan.
2: Iya.
0: Nah itu sekarang gue cari tahu resell value-nya itu di TikTok.
1: Iya sih, bener sih.
2: Beyblade tuh gue waktu itu abis main Java Just on the Move di Alam Sutra.
0: Yeah.
2: Dan setelah gue main, gue jalan-jalan di Flavor Blast.
0: Yeah.
2: Flavor Blast ternyata berkumpulnya komunitas Beyblade.
0: Oh, itu
2: di Flavor Blast, man.
1: Wow.
2: Satu malam. Mungkin okay. Lu mesti kesana deh.
0: Gue masih belum jago-jago banget sih. Masih belum pede gue kalau lawan gitu-gitu ya.
1: Pro-pro ya. Oke.
0: Okay. Alright.
1: Selanjutnya.
0: Oke. Okay. LDR or long distance relationship hampir tidak mungkin berhasil. What do you think?
2: Yeah. Agak setuju sih gue dengan
1: Okay.
2: Agak setuju. Mungkin kayak

0: Biasanya mesti di refresh sih. Kayak sahabatan, sahabatan sama lawan jenis itu tidak mungkin kalau lo gak ada, mungkin kalau lo bener-bener sama sekali gak ada rasa. Mungkin.
1: Ini masih dilema juga sih.
2: Dilema juga sih. Orang.
1: Tergantung situasi juga.
2: Betul, tergantung situasi.
1: Aduh, tapi ada dikit sih rasa suka sih biasanya ke sahabat sih.
0: Biasanya ada lah.
1: Oke, okay, next. Ini lumayan kontroversial. AI on music. Gimana pandangan lo? Karena sekarang katanya lagu banyak juga yang bikin AI apa segala macam. Gimana menurut lo?
0: Menurut gue, nothing can replace a human touch. Basically, gue there's something charming about kita human beings, dimana kayak we are not perfect.
1: Okay.
0: So menurut gue imperfections itu jadi sesuatu yang charming untuk didengarkan sih, termasuk di musik sih. Gitu. Yeah,
1: yeah. Berarti lo secara lo kan musisi, tapi lo nggak ada rasa apa sih ya, takut gitulah kalau AI itu bakal ngegantiin.
0: Nah, in some ways it already there. Menurut gue musik-musik consumable yang kayak mungkin diputar di lobby gitu-gitu udah mulai dibikin untuk AI. Maybe that makes sense karena kan mungkin kan people are not really listening to it, jadi mungkin kan artistic value-nya yang gak mesti orang yang bikin gak apa-apa. Cuman maksudnya untuk musik yang kita konsumsi, menurut gue it cannot be replaced.
1: Karena susah.
2: Benar.
1: Human touch-nya itu sih.
2: Yes, rasanya mungkin ya gak sedalam itu ya.
1: Oke.
2: Okay. Alright. Itu dia.
1: Terakhir deh.
2: Terakhir ada.
1: Gimana pandangan lo terhadap salah paham?
0: Salah paham, gue selalu senang setiap gue bisa rilis musik baru. Dan termasuk dan especially yang ini, especially ada Karini di sini. I think her presence brings a lot of new perspective ke gue, ke musik gue, ke this track yang we're working on. So I'm excited for you guys to hear it. I hope you like it.
1: Let's go. Ini buat kamu kode-kode ke cewek, ke cowok, ya kan, yang lagi salah paham. Kayak I need time apa segala macam. Nih dengerin dulu.
2: Benar. Dan ini bisa didengerin di mana aja berarti?
0: Salah paham lagi, my new song is out now sama Karini. It is a very special song for me. Udah rilis di semua digital streaming platform, Joox, Spotify, Apple Music. Video liriknya ada di YouTube. Dan tapi yang paling penting, you guys gotta request di Produ FM.
1: Udah tahu
2: bro. Pokoknya kamu sebaik-baiknya request ya lagu
1: Salah paham lagi
2: di Produ FM seluruh Indonesia tentu.
1: Benar. Dan masih kita pengen bilang makasih kepada Syarafi udah datang.
0: Thank you so much.
1: Always seru ya, kalau misalkan Syarafi datang. Dan pastinya teman Produ jangan lupa follow Instagramnya Syarafi di
0: @Syarafi_.
1: Okay. Alright. Terus juga mungkin Karini juga ya di Rini_. Rini underscore way juga.
2: Alright.
1: Okay. Dan pastinya sebentar lagi akan move on ke jam 8. Kita pengen terima kasih buat teman Produ yang udah nonton di live chat dan juga di WhatsApp yang udah ikutan juga. Dan pastinya thank you so much yang udah dengerin juga ya.
2: Alright, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit lo tentunya. Di Produ FM favorit kamu juga.
1: Oke, kalau gitu nama gue David Prada.
2: Nama gue Edi Tama.
1: Dan pastinya
0: Syarafi.
1: Kita signing out dulu. Bye-bye.
3: Music Live Chat.

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam. Produ FM.
4: Jangan galau malam.

masih di jalurnya program Manokwari, teman Pro 2 untuk bangkit dari kegagalannya. Sukses berarti bergerak dari kegagalan ke kegagalan lain tanpa kehilangan antusiasme. Berbahagia bukan hanya karena segala sesuatu baik, tapi karena kamu masih mampu melihat hal baik dari segala sesuatu yang ada. Masih akan nemenin kamu-kamu ya, teman Pro 2 di malam hari ini, di jaga malam. Jadi tetap di jalurnya Pro 2 Manokwari, teman terbaik kamu. Ya.

1970, 1994, dan 2002. Rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. The wings are wide, with Arana or Anan on the ride. We grind, we glide, we don't just play. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tetapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pele, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Tahun 1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pele, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

0: Sepak Bola Dunia.
1: From Favela, Chester Stadium roars. We break the lights, we open doors. Danilo Lux, the wings are wide.
0: Setiap tokoh punya cerita dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI.

persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.

0: Kakak tahu ke tidak Pesta Perawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta Perawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga

0: Undang-Undang Dasar 1945.
1: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
0: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
1: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
0: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
1: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
0: Vespa Rawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Mohon perhatian, mohon perhatian. Bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
3: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

masih nemenin kamu-kamu ya, teman Pro 2 masih di jalurnya Pro 2 Manokwari. Teman Pro 2, jangan pernah takut untuk bersinar karena dunia membutuhkan cahayamu. Hidup akan terus berjalan, jadi jangan biarkan masa lalu menahan langkahnya kamu.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya

punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: bestseller yang satu ini berjudul The Anxious Generation: How the Great Rewiring of Childhood is Causing an Epidemic of Mental Illness. Dalam buku The Anxious Generation: How the Great Rewiring of Childhood is Causing an Epidemic of Mental Illness atau Generasi Cemas, bagaimana perubahan besar pada masa kecil menyebabkan epidemi penyakit mental, yang ditulis oleh Jonathan Haidt, seorang psikolog yang mengulas tentang memaparkan fakta mewabahnya penyakit mental remaja yang melanda banyak negara dalam waktu bersamaan. Dia kemudian menyelidiki hakikat masa kanak-kanak, termasuk mengapa anak-anak membutuhkan permainan dan eksplorasi mandiri untuk menjadi orang dewasa yang kompeten dan berkembang. Jonathan menunjukkan bagaimana masa kanak-kanak yang berbasis pada permainan mulai menurun pada tahun 1980-an dan bagaimana hal tersebut akhirnya terhapus oleh hadirnya masa kanak-kanak yang berbasis telepon pada awal tahun 2010-an. Ia menyajikan lebih dari selusin mekanisme yang menyebabkan pengaturan ulang masa kanak-kanak. Ini mengganggu perkembangan sosial dan neurologis anak-anak, mencakup segala hal mulai dari kurang tidur hingga fragmentasi, perhatian, kecanduan, kesepian, penularan sosial, perbandingan sosial, dan perfeksionisme. Dia menjelaskan mengapa media sosial lebih merugikan anak perempuan dibandingkan anak laki-laki, dan mengapa anak laki-laki menarik diri dari dunia nyata ke dunia maya, dengan konsekuensi yang sangat buruk bagi diri mereka sendiri, keluarga mereka, dan masyarakat mereka. Yang paling penting, Jonathan mengeluarkan seruan yang jelas untuk bertindak. Dia mendiagnosis masalah tindakan kolektif yang menjebak kita dan kemudian mengusulkan 4 aturan sederhana yang bisa membebaskan kita. Ia menjelaskan langkah-langkah yang dapat diambil oleh orang tua, guru, sekolah, perusahaan, teknologi, dan pemerintah untuk mengakhiri epidemi penyakit mental dan memulihkan masa kanak-kanak yang lebih manusiawi. Jonathan Haidt telah menghabiskan karirnya untuk menyampaikan kebenaran yang didukung oleh data-data di lingkungan yang paling sulit, komunitas yang terpolarisasi oleh politik dan agama, kampus-kampus yang berjuang melawan perang budaya, dan sekarang keadaan darurat kesehatan masyarakat yang dihadapi oleh Gen Z. Kita tidak bisa mengabaikan temuannya tentang melindungi anak-anak kita dan dari diri kita sendiri dari kerusakan psikologis akibat kehidupan yang menggunakan telepon.
1: Banyaknya baju nih Kak Leha. Baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
2: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
1: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kalah kurus.
2: Betul ke muat?
1: Betul.
2: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
1: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
3: A few moments later.
2: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
1: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
2: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
1: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
2: Dengan saya lah.
1: Ha, rugilah Joyah.
4: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
3: Hey, bersiaplah. Siapkan pasang telinga.
2: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat, live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro2FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

kreatif Pro 2, pengaruh negatif akibat menyontek saat ujian, kamu perlu tahu itu. Bahwa pengaruh negatif akibat menyontek saat ujian bisa menumbuhkan sifat malas belajar. Hilangnya rasa percaya diri, tidak bisa menjadi diri sendiri, tidak bisa menghargai pendapat diri sendiri, menumbuhkan sikap tidak jujur, ketergantungan terhadap catatan atau orang lain, tidak terlatih untuk menghadapi dan menanggapi masalah, tidak bisa mengembangkan ide dan menghancurkan kreativitas, menimbulkan perasaan takut dan cemas, menimbulkan sifat tidak bisa berlaku adil, menimbulkan sikap menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuan, menumbuhkan sikap memaksa kehendak, membohongi diri sendiri, dan tidak bisa menghargai diri sendiri. Sahabat kreatif, belajar itu menyenangkan loh, dan bisa menambah wawasan, dan jangan sekali-kali menyontek ya. Awas, pengaruh negatif akibat menyontek saat ujian bisa berdampak buruk bagi kamu.

Sahabat Kreatif Pro 2, jujur itu kesucian jiwa, jujur itu ketulusan, jujur itu gambaran hati, jujur itu berkata dan berbuat apa adanya. Jujur itu kebenaran, jujur itu sifat mulia, jujur itu lawan dari dusta, jujur itu lawan dari kebohongan. Dengan kejujuran, kita akan dipercaya. Dengan kejujuran, keberkahan, berkat akan melimpah. Dengan kejujuran, kemunafikan lari dari diri kita. Dengan kejujuran, manusia bisa mencintai. Dengan kejujuran yang maha kuasa menyertai kita.

0: Kisses to my exes.
1: Gas terus
2: Lu
3: ini lo kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
1: Lelah, pret. Seumpama uji emisi paling yo gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi bukan nyumbang polusi.

0: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.
1: Jaga malam usai, selamat beristirahat ya teman Prodi Wamanakwari.

Selamat malam pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini maka jumpa kita berakhir sampai di sini untuk edisi penyiaran hari Kamis 18 Juni 2026. Kru yang bertugas di Pro 2 dan pemancar kami mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan berjumpa lagi di edisi penyiaran esok hari. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Pro 2 teman terbaik kamu yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka 8 pada frekuensi 97.8 MHz. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

terbaik Pro2 Senusantara. Inilah Radio Republik Indonesia Pro2 RRI Manokwari yang dipancarluaskan dari Jalan Merdeka 68 pada frekuensi 97,8 MHz. Mengantarkan siaran edisi hari ini, Jumat 19 Juni 2026. Dan terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: podcastnya Spada. Selamat pagi teman Pro 2, hanya di Pro 2 Manokwari.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aku nama Marta. Saat ini saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya karena mereka.
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah

0: membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar nggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
2: Oh, Info Pro 2.
3: Selamat pagi teman terbaik Pro 2, inilah sekelas Info Pro 2. Sebanyak 200 pengusaha mancanegara ramaikan Indonesia Import and Export Branding Showcase 2026, di mana ajang tersebut hadir untuk memperkuat perdagangan internasional dan mendorong perkembangan industri manufaktur nasional. Acara yang digelar di Ice Base The City, Kabupaten Tangerang yang mulai tanggal 18 hingga 20 Juni 2026 ini dibuka langsung oleh Wakil Menkumham Aksa Mahmud. Managing Director of S International Event Management Dato Chong Chong menuturkan sejumlah negara yang hadir dalam IIES 2026 meliputi China, Hong Kong, Taiwan, Malaysia, dan Vietnam. Melalui pameran ini, para peserta internasional tidak hanya menawarkan produk untuk masuk ke pasar Indonesia, tetapi juga mencari peluang kerjasama dengan perusahaan lokal. Bentuk kerjasama yang dibidik antara lain pencarian agen distribusi, kemitraan bisnis hingga joint venture. IIES 2026 diharapkan mampu menjadi jembatan bagi pengembangan jaringan bisnis lintas negara, sekaligus memperkuat hubungan perdagangan antara Indonesia dengan negara-negara mitra di kawasan Asia. Demikian teman terbaik Pro 2, itulah sekelas Info Pro 2 edisi hari ini, Jumat 19 Juni 2026.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam, dan itulah kebanggaan kami.
4: Spada.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.

97,8 FM, Prodia, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman terbaik Prodia. Apa kabar? Senang sekali ya, Justik, bisa kembali menyapa kamu di edisi pada kali ini, edisi hari Jumat 19 Juni 2026. Teman terbaik Prodia, sudahkah kamu mengucap syukur di pagi hari ini? Sudahkah kamu memberikan afirmasi-afirmasi baik di pagi hari ini? Kalau yang belum, yuk. Mari kita sama-sama mengucap syukur karena Tuhan itu sangat baik. Tuhan memberikan kita kesehatan, Tuhan melindungi kita tidur, menemani kita tidur di malam hari dan membangunkan kita di pagi hari dengan keadaan sehat-sehat saja. Nah, teman terbaik Prodia, tentunya selain mengucap syukur, sudahkah kamu merapikan tempat tidurmu? Jangan lupa beres tempat tidur ya, teman terbaik Prodia. Sudahkah kamu membuka jendela kamar? Nah, jangan lupa untuk membuka jendela kamar supaya udara segar di pagi hari ini bisa masuk ke dalam ruangan dan memberikan suasana yang segar. Dan sudahkah kamu meminum segelas air putih, teman terbaik Prodia? Jangan lupa meminum segelas air putih ya, teman terbaik. Karena apa? Loh, kok Justi paling senang ya? Senang sekali Justi bisa mengingatkan kamu untuk selalu mengucap syukur, merapikan tempat tidur, dan meminum segelas air putih di pagi hari. Karena apa? Kalau kita tidur kan kita gak ngapa-ngapain. Nah, untuk mengembalikan, ibaratnya kita berpuasa lah, ibaratkan kendaraan kita kembalikan dulu cairan yang hilang di saat kita tidur supaya nggak dehidrasi. Kalau kita memulai aktivitas dengan dehidrasi kan nggak enak, nggak fokus. Nah, itu dia fungsinya teman terbaik Prodia, dengan minum segelas air putih di pagi hari bisa mengembalikan hidrasi tubuh kita. Dan ya, tentunya memulai hari dengan aktivitas yang menenangkan dan positif sangat ampuh untuk meningkatkan suasana hati. Setuju gak sih? Setuju banget. Dan tentunya kebiasaan-kebiasaan sederhana seperti menghirup udara segar di pagi hari, mendengarkan musik, dan bergerak dapat membangkitkan energi bahagia sebelum kita mulai sibuk dengan aktivitas kita di hari ini. Dan ya, teman terbaik Prodia, tentunya selain minum segelas air putih, mungkin kamu mungkin mau beres-beres atau ya ibaratnya mungkin ada pekerjaan di malam hari yang belum kamu kerjakan dan mau dikerjakan di pagi hari, ya bisa-bisa aja ya kan. Dan seperti cuci piring atau mungkin mau menyapu halaman. Dan tidak lupa juga, jangan lupa sarapan ya teman terbaik Prodia, karena selain meminum segelas air putih, sarapan juga penting. Ya ibarat kendaraan, kita isi amunisi dulu lah sebelum memulai aktivitas supaya bisa beraktivitas dengan baik, dengan semangat, dan bisa meningkatkan fokus kita di pagi hari. Asik. Nah, itu dia teman terbaik Prodia, aktivitas-aktivitas menyenangkan yang bisa kamu lakukan di pagi hari. Sudahkah kamu siap menjalani aktivitas di hari ini? Kalau Justi sudah siap banget, dan tentunya Justi akan hadirkan informasi-informasi menarik di spada kali ini untuk menemani kamu yang akan memulai aktivitas di pagi hari.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

0: Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketengehingakou Wawau Wajameji Pokayuvenu Wakidenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.
1: Kemarin kamu udah ngelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada!
3: Kakak ada Cikbul!
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Ciki ngebul! Kakak ngegau sih!
2: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya?
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to

0: Aku terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku apa di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong.

0: Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.
1: Kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
2: Apaan sih? Belum.
3: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
1: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
3: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

diprediksi puncak musim kemarau terjadi pada Juli hingga September 2026. Sebagian wilayah Indonesia diperkirakan mengalami kondisi kering dari normal. Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi sektor pertanian dan sektor pangan atau produksi pangan nasional. Petani di sejumlah daerah juga mulai melaporkan dampak kekeringan sejak bulan Mei 2026. Kepala Badan Pengkajian Penerapan Agroekologi dan Pembenihan Pusat SPI Kusnan mengatakan tanaman padi menjadi komoditas paling rentan. Tanaman tersebut membutuhkan pasokan air lebih banyak dibandingkan komoditas lainnya. Menurutnya, laporan kekeringan telah diterima dari NTT, NTB, dan sebagian Pulau Jawa dan Sumatera. SPI juga mengantisipasi kemarau melalui penerapan agroekologi dan diversifikasi tanaman. Ia menjelaskan petani didorong menanam jagung, singkong, ubi jalar, dan sorghum. Tanaman tersebut dinilai lebih tahan terhadap cuaca panas dan kekeringan. Selain itu, Taman Terbaik Pro 2 Badan Gizi Nasional akan mengevaluasi per 1 SPPG. SPPG yang akan dinilai belum memenuhi standar operasional program makan bergizi gratis. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas layanan dan pemenuhan gizi bagi seluruh penerima manfaat tetap terjaga. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan pihaknya menerima berbagai laporan terkait dapur MBG yang belum memenuhi standar. Temuan tersebut termasuk sejumlah laporan yang ramai diperbincangkan masyarakat melalui berbagai platform media sosial. Agustina menegaskan, BGN tidak akan ragu menghentikan operasional dapur MBG yang dinilai tidak layak beroperasi. Langkah itu ditempuh apabila kondisi di lapangan sudah tidak memungkinkan untuk diperbaiki atau ditingkatkan kualitasnya. Selain itu, Taman Terbaik Pro 2, Timnas Basket Putri Indonesia 5x5 menambah kekuatan dalam persiapan menuju Asian Games 2026. Sejumlah pemain muda dipanggil mengikuti training camp yang berlangsung di Surabaya. Demikian keterangan ditulis Perbasi pada Rabu 17 Juni 2026. Pemusatan latihan digelar di GOR CLS Kartajaya, Surabaya yang dimulai sejak tanggal 15 Juni 2026. Pusat pelatihan tersebut menjadi bagian dari pembentukan skuad menuju ajang multi-event Asia. 5 pemain tambahan yang mendapat kesempatan bergabung adalah Nur Lazara dan Anggita Yuliana Putri. Selain itu ada Jaslin Jaiwianto, Peggy Maulani, dan Anastasia Firly turut dipanggil. Manajer Timnas Basket Putri 5x5 Handoyo mengatakan pemanggilan dilakukan berdasarkan evolusi tim pelatih sejumlah pemain potensial. Menurut Handoyo juga mayoritas pemain dipanggil masih berusia relatif muda.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni.

0: haus nih.
1: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
0: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
1: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu -29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus?
2: Yuk, gugurun yuk.
3: Apa sih? Itu orang itu.
2: Ih, itu pelecehan seksual namanya.
3: Gugur yuk. Ih, jangan, aku lagi rekam buat konten.
2: Ih, kok direkam sih, gimana?
3: Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
4: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau nekat?

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman Produa. Sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
5: Hey, bersiaplah. Siapkan pasang telinga.
4: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat, live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Produa FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Teman terbaik Pro 2 Chicago Bulls resmi menunjuk Thiago Splitter sebagai pelatih baru. Ia sebelumnya menjadi pelatih sementara Portland Trail Blazers pada musim tahun 2025 hingga 2026. Pengumuman penunjukan Thiago Splitter oleh Bulls dilakukan pada tanggal 17 Juni 2026. Wakil Presiden klub, Prison Graham, menilai Splitter cepat dekat dengan pemain. Splitter sebelumnya menjadi asisten Kawhi Billups di Portland Trail Blazers. Ia menjadi pelatih sementara saat Billups ditahan terkait kasus judi pada Oktober. Nah, selain itu teman terbaik Pro 2 Timnas Arab Saudi mencuri perhatian penggemar sepak bola menjelang menghadapi Spanyol. Nah, teman terbaik Pro 2, wow, menghadapi Spanyol nih, aduh, bahaya nih. Nah, pada laga kedua grup H Piala Dunia 2026, bukan karena perubahan taktik atau susunan pemain, melainkan Arab Saudi menggunakan teknologi latihan yang tak biasa untuk para penjaga gawang. Selain menahan Uruguay dengan skor 1-1 pada laga pembuka, skuad The Green Falcons kembali menjalani persiapan intensif. Fokus mereka kini tertuju pada duel krusial melawan Spanyol yang dijadwalkan akan berlangsung pada akhir pekan ini. Lansir dari laporan media Spanyol, Marca mengungkap bahwa adanya metode latihan unik yang diterapkan tim Nas Arab Saudi. Para penjaga gawang terlihat mengenakan kacamata hitam khusus saat menjalani sesi latihan. Dalam laporannya, Marca menyebut bahwa perangkat tersebut bukan sekedar pelindung dari sinar matahari, tapi kacamata itu dirancang untuk membantu meningkatkan kemampuan visual, konsentrasi, dan kecepatan reaksi para pemain. Selain itu, teman terbaik Pro 2, tim bulu tangkis junior Indonesia menggelar simulasi bergu ajang badminton Asia Junior Championship 2026. Simulasi dilaksanakan di Pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur pada Rabu 17 Juni 2026 pada waktu siang hingga sore hari. Sebanyak 20 atlet dibagi menjadi dua grup untuk saling berhadapan. Sejumlah 10 atlet tergabung ke dalam tim Garuda dan 10 lainnya tergabung dalam tim Raja Wali. Tim Garuda dimotori Fardan Raindana Jo dan Jolin Angelina hingga Muhammad Rizky Mubarok, sementara tim Raja Wali diisi oleh Raditya Bayu Wardana, Maila Cahya Alfian Pratiwi, juga Chelsea Jessica. Wow. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2, Persebaya Surabaya menjadi klub paling sibuk saat ini dengan aktivitas transfer pemain musim 2026-2027. Bajul Ijo memulai merekrut pemain baru demi memperkuat skuad. Terbaru, penyerang timnas Indonesia Ramadan Sananta resmi berseragam Persebaya. Kehadirannya menambah daya serang Bajul Ijo secara signifikan. Striker 23 tahun itu bergabung ke Persebaya setelah meninggalkan klub Liga Malaysia DPMM FC. Kehadiran Sananta diharapkan bisa menambah kekuatan lini depan skuad asuhan Bernardo Tavares. Selain itu, teman terbaik Pro 2, McLaren resmi mengajukan banding kepada FIA terkait hasil Grand Prix Monaco 2026. Banding ini diajukan setelah Pierre Gasly dikembalikan ke posisi ketiga klasemen balapan. Gasly sebelumnya dijatuhi penalti 5 detik akibat pelanggaran kecepatan dan turun ke posisi ketujuh. Dari hasil itu, pembalap Red Bull Isaac Hajar langsung otomatis naik ke posisi ketiga dan isi podium. Alpine kemudian mengajukan right of review dengan membawa bukti baru untuk ditinjau oleh FIA. Gasly mengetahui upaya pembatalan hukumannya tepat sebelum sesi latihan bebas pertama di Barcelona. Setelah melakukan segala proses, permohonan tim Alpine itu akhirnya diterima FIA, di mana podium pun diberikan kembali kepada pembalap Prancis tersebut. Kalau melihat sisi lain, beberapa pembalap lain juga ada mendapat penalti serupa karena pelanggaran batas kecepatan di pit lane. Dan salah satunya adalah pembalap McLaren, yaitu Oscar Piastri, di mana Piastri menjalani hukuman tersebut saat balapan berlangsung. Ia sempat naik satu posisi ketika Gasly dijatuhi penalti, namun posisi Piastri kembali berubah setelah Gasly dipulihkan ke peringkat ketiga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
1: Dek, main tebak-tebakan yuk.
2: Yang menang dapat es krim.
3: Ayo.
2: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
3: Swimming pool.
2: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
3: Apa bahasa Indonesianya laundry?
2: Apa ya? Laundry?
3: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
2: Ya, dikalahin anak kecil.
0: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Teman terbaik kamu,
4: Pro 2. Krik, krik, krik, krik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.

0: Kakak tahu gak tidak Pesta Rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta Rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesta Rawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trice Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: Mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit di pakai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek pahit di.
1: Lho ya lebih kasian kalau lek pahit di tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
1: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
0: Oh iya ya.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, ialah dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Ia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang,

konsisten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Fran Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para pemain bebas bertukar posisi di lapangan.

posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh,

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Teman terbaik Pro 2. Komisi 13 DPR mendukung pemberian kewarganegaraan Indonesia kepada dua calon timnas, yakni Lukfikari dan Michelle Bakar. Hal itu disampaikan pada rapat kerja di gedung DPR Senayan pada Rabu 17 Juni 2026. Selain para legislator, rapat juga dihadiri perwakilan Kementerian Hukum, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta PSSI. Menteri Olahraga Menpora Erick Thohir menyebut naturalisasi merupakan langkah strategis untuk memperkuat pencapaian olahraga nasional. Erick menambahkan dukungan lembaga menjadi bagian dari komitmen bersama pemerintah dan DPR. Menurut dia, hal ini diarahkan untuk membuka peluang prestasi yang lebih luas. Erick juga menilai globalisasi olahraga menjadi fenomena yang tidak dapat dihindari. Karena itu, naturalisasi dipandang sebagai instrumen penguatan prestasi. Selain itu, teman terbaik Pro 2, Menteri Kebudayaan Fadlizon menilai bahwa atau menegaskan Festival Film Indonesia 2026 menjadi ruang bersama untuk merayakan perkembangan sinema nasional. Menurutnya, ajang tersebut berperan penting dalam merekam, merawat, dan meneruskan berbagai realita kehidupan bangsa Indonesia. Ia mengatakan film tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan bagi masyarakat luas di berbagai daerah. Film juga menjadi medium yang membantu masyarakat memahami masa lalu, merefleksikan masa kini, serta membayangkan masa depan. Melalui sinema, berbagai pengalaman antar generasi dapat terhubung saling memperkaya pemahaman tentang kehidupan berbangsa bersama. Menurutnya, tema Festival Film Indonesia mengandung pesan mendalam mengenai peran penting sinema nasional. Tema tersebut mengingatkan bahwa cahaya hadir lebih dahulu sebelum sinema memiliki layar untuk menampilkan cerita. Ia menjelaskan tema askala karya sinema Indonesia yang diusung Festival Indonesia 2026 memiliki makna mendalam. Tema tersebut mengangkat tagline The Light of the Remembers sebagai refleksi perjalanan dan ingatan kolektif bangsa. Kata askala sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti sinar, cahaya, serta harapan bagi kehidupan. Dan menurutnya cahaya bukan sekedar unsur teknis dalam sinematografi, melainkan simbol pengetahuan, harapan, dan ingatan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

dan dewasa selalu mengikuti ekonomi dan zaman. Clickers atau yang dikenal dengan nama lato-lato mulai muncul pada tahun 1960 di Amerika Serikat. Dulunya, mainan ini terbuat dari kaca hingga kayu dan tidak jarang serpihannya dapat terpental mengakibatkan sejumlah kasus cedera mata. Tidak heran, ada sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Mesir melarang permainan tersebut. Meskipun sempat dilarang, tepatnya pada tahun 1970, di Italia Utara diadakan kompetisi pertama permainan lato-lato atau dikenal dengan nama Calzanitello, saking populernya permainan tersebut. Mainan lato-lato sendiri populer di Indonesia tahun 1990-an.

0: Kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, kamu udah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

Nella.

0: aja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda termasuk orang yang suka ada rusa?
3: Huh?
2: Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan.
4: Teman terbaik kamu, berdua.
5: Wih, lagi melukis apa nih?
6: Ini laut, Bun.
5: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
6: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
5: Nah, kalau ini apa, Dek?
6: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
7: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.